0: saatnya berteman dengan tempat tidur, karena ini adalah akhir pekan. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio. Bandung.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Sejak tahun 2013, dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good. Check, check, check. 91.7

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good. Check, check, check. 91.7

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernah nggak kamu merasa bersalah karena pulang saat anak kamu sudah tidur? Lalu kamu membayarnya dengan membelikan mainan mahal di akhir pekan? Teman Fox, secara psikologis, anak tidak butuh pembayaran materi atas absennya kamu. Yang mereka butuhkan adalah koneksi. Banyak orang tua terjebak dalam kuantitas, berada di rumah seharian, tapi pikiran di kantor dan tangan di ponsel. Itu namanya absent presence. Cukup 20 menit. Begitu sampai rumah, lupakan notifikasi. Duduk di lantai sejajar dengan mata anak, atau pegang tangan pasangan kamu tanpa interupsi. Fokuslah pada kualitas. Tanyakan satu hal yang membuat mereka tertawa hari ini. 20 menit perhatian penuh jauh lebih menyembuhkan daripada 5 jam kebersamaan yang terbagi dengan layar. Keluarga kamu tidak butuh dompet yang tebal untuk merasa bahagia. Mereka hanya butuh kamu pulang seutuhnya.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
4: Fox Radio Bandung.
5: Voice of Sanga-Sanga.
4: Sing ada lawan.

0: saatnya berteman dengan tempat tidur, karena ini adalah akhir pekan. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio. Bandung.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: 91.7 FM. Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: selalu terdengar lebih baik dan indah di akhir pekan.
1: Waktunya Good Weekend Bandung.
0: Good Weekend Bandung.
2: Fox Radio, feel good.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Saatnya berteman dengan tempat tidur, karena ini adalah akhir pekan. Good Weekend Bandung.
2: Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Melalui keabadian, Alan mencoba menghadirkan pendekatan yang lebih personal tanpa menghilangkan karakter kuat dari versi aslinya. Lagu ini dikemas ulang dengan aransemen yang lebih modern dan nuansa yang lebih intim. Lagu ini jadi bagian dari proses eksplorasi musikal Alan. Dia nggak cuma membawakan ulang sebuah karya, tapi juga berusaha menafsirkan kembali makna yang terkandung di dalamnya. Ini dia, Alan Anderson dengan keabadian.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek website-nya di www.foxradio.com.
1: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Aduh, siapa tuh? Siapa ya?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya? Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhenti pakai tameng work-life balance dan self-reward kalau isi rekening kamu masih bikin cemas setiap akhir bulan. Banyak orang mengira masa muda itu waktu untuk menikmati hidup dengan porsi kerja dan santai yang seimbang. Tapi ada beda besar antara orang yang menikmati hasil kerja keras di masa tua dengan orang yang terpaksa terus kerja fisik di usia tua karena masa mudanya terlalu banyak santai. Masa muda itu waktu terbaik untuk menimbun value dan kompetensi. Kamu tidak akan punya masa tua yang tenang kalau di usia produktif ini kamu lebih memilih balance dibanding memeras keringat membangun pondasi. Menikmati hidup itu di garis finish, bukan di awal perjuangan saat kamu belum menghasilkan apa-apa. Kamu mau santai sekarang atau menderita nanti?
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
4: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga klasik di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
4: everywhere. Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.
5: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
6: Tetap semangat dan usaha.
7: Mantap.
5: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
9: Fox Radio Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kamu udah tahu atau belum? Ternyata olahraga lari itu jadi olahraga favorit nomor 1 di Indonesia. Ada sekitar 45% masyarakat Indonesia memilih lari karena selain murah, mau dilakukan kapanpun bisa. Atau buat para jomblo, mau lari sendirian juga tetap bisa dilakukan ya. Tapi tetap perhatikan juga keamanan dan juga ketahanan tubuh kamu. Makanya, selain pemanasan, jangan lupain balur dulu kaki kamu dengan minyak Sanga-Sanga Klasik.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Seluruh Indonesia yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa. Di www.foxradio.com.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak!
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
3: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
4: Kalau kamu sekarang sedang sibuk merenung dan merasa cemas karena mengalami quarter life crisis, itu bukan karena hidupmu paling menderita, tapi karena kamu sebenarnya punya privilege berupa waktu luang dibanding orang lain yang harus berjuang bertahan hidup. Banyak orang mengira krisis identitas di usia 20-an adalah hal yang harus dirayakan atau diratapi secara mendalam. Beda banget loh antara orang yang punya kemewahan waktu untuk mempertanyakan arah hidup dengan orang yang setiap hari kepalanya cuma berisi cara agar besok bisa makan dan bayar kontrakan. Tapi tahu nggak? Di balik romantisasi krisis usia seperempat abad ini, sebenarnya kamu tidak akan punya waktu buat galau kalau energi dan pikiranmu difokuskan penuh untuk mencari cara agar tidak lagi menjadi beban finansial bagi keluarga. Memikirkan arti hidup itu penting, tapi memastikan dapur tetap mengepul itu jauh lebih mendesak. Daripada kamu capek mikirin eksistensi diri yang bikin makin stres, mending sekarang kamu fokus mengambil tindakan nyata untuk mandiri secara finansial. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bergerak mencari cara buat angkat kaki dari zona beban keluarga, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Kemandirian hidup itu dimulai dari berhentinya keluhan.
3: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa. Di www.foxradio.com.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

aktivitas di hari minggunya, minggu siangnya lebih tepatnya. Sampai tepat jam 6 nanti barengan sama Rian Timothy di Fox Music Marathon. Lagi pengen ngedengerin lagu apa teman Fox, boleh langsung kirimin aja via WhatsApp di 081-22-47-74-917. Sekali lagi di 081-22-47-74-917. Atau bisa juga mention di Instagram kita di @foxradio. Kemarin tuh gak sempat live TikTok karena ternyata error sedikit komputernya ya teman Fox. Layarnya lebih tepatnya. Tapi hari ini yakin kita bakal ketemuan dari live TikTok karena sepertinya sudah baik dan sudah kembali normal lagi. Jadinya normal. Harus gitu ya. Jadi silakan kita yang mau TikTokan langsung, yang mau request dari live TikTok kita juga boleh. Nanti jam 4-an mungkin atau setengah 5 live TikToknya bakalan dibuka buat teman Fox. Kalau sekarang kita lanjut karaokean dulu sama lagu yang satu ini, yang datangnya dari Gamal Audrey Cantika atau GAC singkatannya, dengan Galih dan Ratna. Nah, ini buat teman Fox yang mau lanjut karaokean versi lagunya teman Fox, boleh langsung kirimin aja dari WhatsApp atau dari Instagram atau mau dari live TikTok kita di @foxradio juga boleh. Tapi nanti kalau live TikTok dibukanya jam 4, oke? Okay? Di Fox Music.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Abai di Bekasi. Yakin nih Abai di Bekasi bukan di home. Apa kabar Abai? Thank you untuk requestan pertama yang udah masuk siang hari ini di Fox Music Marathon. Ini enak banget. Udah ada lagunya, jadi terima kasih. Tapi kalau ngomongin Utada Hikaru, yang teringat atau tersirat itu adalah lagunya yang berjudul First Love. Walaupun itu di tahun rilisnya di tahun 1999, tapi tetap enak gitu rasanya. Terima kasih loh sudah mengingatkan dengan penyanyi yang satu ini, ada Utada Hikaru. Dan juga ini lagu terbarunya barengan sama Charlie Puth dan enak sekali. Jadi terima kasih untuk Abai requestannya. Thanks Rini Timothy, semangat siarannya. Thank you juga untuk Abai di Bekasi. By the way, ini dapat informasi juga yang lagi streaming dari www.foxradio.com. Katanya Bogor lagi banyak banget orang, katanya gitu teman Fox. Ini kayak kalau di cocokologi mungkin ya, karena mungkin kayaknya kita sebentar lagi udah mau beres liburan anak sekolah gitu kan ya teman Fox. Terus kayaknya udah pada kembali ke kota masing-masing. Jadi kayaknya di stasiun kereta tuh memang lagi banyak-banyaknya, apa bisa dibilang banyak-banyaknya masyarakat yang menikmati hari-hari terakhir liburan. Dan mungkin akhirnya karena balik ke kota masing-masing, jadi benar-benar memaksimalkan di hari Minggu ini liburannya di kota masing-masing gitu ya. Jadi kayaknya udah pada pulangnya dari hari Sabtu, karena dari Sabtu kemarin gitu. Karena kerasa dari Bandung yang hari ini kok rada sepi nih daripada Minggu kemarin, atau enggak hari Sabtu kemarin dan Minggu kemarin gitu teman Fox. Jadi selamat menikmati apa liburan hari-hari terakhir bersama anak-anaknya teman Fox, atau enggak sama ponakannya dari teman Fox. Semoga apalagi lancar untuk urusannya juga, dan mudah-mudahan enggak terlalu capek ya, karena kalau udah liburan tuh pasti capek. Dan Seninnya tuh kayak boleh enggak usah masuk dulu gitu. Gitu gak sih? Apapun itu deh, pokoknya teman Fox aktivitasnya ditemenin bareng sama Rian Timothy di Fox Music Marathon. Yang mau request masih ditungguin sampai tepat jam 6 sore nanti. Boleh langsung kirimin via WhatsApp di 081-22-4774-917. Sekali lagi di 081-22-4774-917, atau langsung mention aja di Instagram kita @FoxRadio, atau di TikTok kita juga di @FoxRadio.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sundari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

barengan sama Rian Timothy sampai tepat jam 6 sore nanti. Lagi pengen dengerin lagu apa teman Fox? Boleh langsung kirimin via WhatsApp-nya kita di 081-224-7474-917 atau mention langsung ke Instagram kita juga boleh di @foxradio. Atau dari TikTok-nya kita juga boleh di @foxradio. Nanti bakalan dibuka pukul 4-an mungkin ya. Kita bakal buka live TikTok di @foxradio. Jadi bisa langsung ngobrol di live TikTok-nya Fox Radio nanti teman Fox jam 4. Ya. Kalau sekarang sih Rian Timothy mau puterin dulu lagu yang satu ini biar makin semangat siang harinya teman Fox. Karena setelah ini juga ada beberapa topik kita bakalan bahas apa ya teman Fox di topik kita hari ini. Kayaknya sedikit kita akan mundur ke nuansa-nuansa 90-an. Nah, kira-kira apa tuh ya? Mungkin mengingatkan kaum-kaum milenial. Wah, langsung Gen Z gak bisa ikutan dong. Bisa aja, mungkin inget gitu ya. Eh gak mungkin dong, kan belum lahiran. Mungkin kaum milenial inget gitu waktu pas teman Fox lagi kecil. Nah, ini kita bakal bahas apa tapi nanti sabar. Tapi udah ada bocorannya, udah ada bakalan kita bahas topiknya tentang tahun 90-an. Kira-kira apa? Tenang aja dulu lah, request dulu aja. Karaokean dulu aja di Fox Music.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka, tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Suka lagu-lagu 2000-an kayak gini?

collab dengan Something Good Can Work, teman Fox. Kita bakal sedikit membahas untuk apa ya, bisa dibilang cantik. Wes, we have our own definition ya of beauty sebenarnya, teman Fox. Jadi kayak mungkin tiap orang tuh beda-beda gitu ya, definisi cantik masing-masing tuh kayaknya beda-beda. Nah, ini untuk keempat perempuan Indonesia ini mendefinisikan ulang arti cantik ini adalah dengan tidak menutupi lagi uban. Wah, ada yang tahu mungkin siapa? Ini semua idola banget sih. Aduh. Jadi kayaknya kalau dibahas tuh kan memang sekarang uban ini bisa dibilang kalau bagi beberapa orang tuh kayak harus ditutupin gitu ya. Nah, ternyata uban ini sekarang bukan lagi hal yang harus ditutupin. Untuk Nadia Hutagalung, Mariana Renata, Maudy Kusnaedi, hingga Nirina Zubir, ini menunjukkan bahwa rambut putih itu bisa menjadi simbol penerimaan diri, teman Fox. Nah, ini sering bertambahnya usia, jadi kecantikan itu bukan hanya soal penampilan, tapi juga keberanian menerima setiap fase kehidupan. Karena yang berubah mungkin hanya warna rambutnya, tapi dalam dirinya atau siapa dirinya tuh nggak berubah gitu ya, teman Fox. Waduh, jadi kita lihat satu-satu ya, teman Fox. Kalau Nadia Hutagalung sendiri, aku merasa lebih bebas. Jadi setelah bertahun-tahun ini mewarnai rambut, sempat diwarna juga ya berarti. Nadia Hutagalung ini memutuskan untuk berhenti, dan baginya keputusan ini bukan sekedar soal penampilan, tapi juga gaya hidup yang lebih sehat dan mengurangi penggunaan bahan kimia. Setuju. Ini aduh, nomor satu sih di follow kayak. Terus selanjutnya itu adalah Nirina Zubir. Jadi kalau misalnya teman Fox tahu, ini bagi Nirina Zubir ini uban itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan, dan dia justru menyebut rambut putih itu sebagai sesuatu yang keren dan bagian dari proses penerimaan diri. Cakep ya. Terus juga ada Maudy Kusnaedi, ini juga dia bilang bahwa wajahnya mungkin masih mengingatkan banyak orang pada Zainab, ingat ya teman Fox. Tapi sekarang Maudy Kusnaedi ini tampil dengan rambut yang mulai memutih tanpa berusaha untuk menutupinya. Yang terakhir, Mariana Renata. Jadi dia udah gak ada usaha untuk menyembunyikan rambut putihnya lagi. Jadi dalam berbagai fotonya dia hingga pemotretannya dia, Mariana Renata ini membiarkan uban itu tetap terlihat di sela rambut hitamnya. Aduh, itu dia teman Fox. Gimana? Kalau Rian Timothy itu bahkan sampai ngewarnain rambut ya biar kelihatan ada ubannya gitu. Ini dia udah ada ubannya dari sananya ya teman Fox. Rian Timothy ini sampai putihin rambut biar ada uban-ubanan, ceritanya gimana dia teman Fox ya? Pengennya biar ada ubannya. Ini mungkin salah satu pemanggil uban dengan natural ya. Gak natural sih, kan diwarnain ya biar kelihatan cepet ubanan. Itu dia tipsnya. Jadi sekarang PDA.

0: Waktunya workout, waktunya Weekend Music Marathon.
1: Kalau ngebahas seputaran korupsi itu kayaknya gak ada habisnya teman Fox. Karena memang ini informasinya lagi, wah gak capek deh pokoknya. Ada lagi ya kasus korupsi. Karena emang gitu soalnya, berpikir itu sulit. Itulah mengapa kebanyakan orang lebih suka

tune in di Fox Music Marathon. Lagi mau kemana nih teman Fox perjalanan? Ada yang baru belanja mungkin, lebih tepatnya belanja telur. Masih terkaget-kaget ya dengan harganya yang lagi turun sangat indah ini. Kalau melihat di pasaran sih kemarin-kemarin abis baru belanja ya ceritanya Rian Timothy itu 22.000 per kilogram. Nah, ini ada satu informasi bahwa peternak itu lagi protes dengan mandi telur teman Fox. Jadi ini karena harga ayam dan juga telur itu anjlok. Akhirnya lumayan ya, ini lumayan karena masalahnya harga jual itu turun, tapi sih harga pokok produksinya itu ternyata malah naik. Jadi kalau misalnya teman Fox tahu, puluhan peternak ayam dan petelur di Solo Raya ini menggelar aksi damai dengan membagikan ayam, telur, bahkan sampai jagung, hingga melakukan mandi telur di Bundaran Gladak Solo. Ini teman Fox, dan aksi ini mereka lakukan untuk memprotes anjloknya harga jual ayam pedaging hidup dan juga telur di tingkat peternak. Walaupun seperti itu, jadi teman Fox harganya sih turun ya, tapi kayak pakannya gitu teman Fox, ternyata informasinya itu adalah sudah hampir setengah tahun harganya melonjak ya. Jadi kalau misalnya teman Fox juga tahu, jadi ini peternak protes ini harga anjlok, ini harga telur itu bisa sampai menyentuh 16.500 per kilogram sebenarnya teman Fox. Jauh juga ya dari 22.000 per kilogram ya. Dan ini bahan bakunya pakan itu justru ternyata melambung tinggi, dan harga pakannya sendiri itu sudah terjadi naik sejak 6 bulan yang lalu dari harga pokok produksi HPP yang naik ya, sementara harga jualnya itu turun. Nah, peternak ini mengaku mengalami kerugian sekitar 9.000 sampai 10.000 untuk setiap kilogram telur yang dihasilkan. Jadi mudah-mudahan ya teman Fox ya, kemarin sempat lihat juga ada beberapa yang peternak dari telur jualannya langsung beneran kayak buka mobil aja gitu, dibuka mobil terus dia jualan dengan harga yang segitu di pinggir jalan biar ada yang beli, saking turunnya parah harga dari si telur ini teman Fox. Mudah-mudahan teman Fox juga bisa dapat harga telur yang mungkin lebih miring lagi, atau bahkan langsung belinya dari peternaknya langsung ya teman Fox. Semangat tentunya buat, waduh ini peternak telur, dan juga semangat buat teman Fox karena harga telur lagi rendah-rendahnya, jadi ikutan happy. Coba mana kasih tahu yang kemarin harganya sampai 33 per kilogram itu mana? Ini jauh banget, bisa bahkan sampai 16.500 per kilogram. Hadah, hadah, hadah.

Special. Ini spesial juga untuk Marianti. Hai Marianti, yang baru ngerequestin dari Cimahi, yang pengen dengerin lagunya dari Oka featuring Sabria. Lagunya buat Moti, Mr. OPP, dan juga semua teman Fox aja yang lagi pada dengerin. Terima kasih. Sama-sama Marianti. Terima kasih juga buat absennya hari ini. Padahal dia nanyain lagu sebelumnya, James Morrison, ada gak? Yang ini bukan. Kali-kali surprise-in buat temen Fox. Yang satu ini buat Marianti juga deh.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

Radio Bandung, Feel Good Malik The Essentials dengan aduh. Kalau ngebaca judul yang satu ini juga langsung aduh gitu ya. Karena teman Fongs tahu nggak sih kalau sebenarnya jangan heran minat baca di Indonesia itu rendah karena buku aja itu masih kena PPN 12% teman Fongs. Ini informasi yang datangnya dari Pikiran Rakyat. Jadi Indonesia ini masih mengenakan pajak sebesar 12% terhadap sebagian besar buku yang diperjualbelikan. Nah, kebijakan ini berbeda dengan sejumlah negara yang justru membebaskan buku dari pajak demi mendorong literasi dan juga meningkatkan minat baca masyarakat. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu tarif pajak pertambahan nilai atau PPN itu 12% berlaku untuk buku umum ya teman Fox. Dan masih banyak lagi pengecualiannya itu hanya diberikan kepada buku pelajaran dan juga kitab suci keagamaan aja dia yang dibebasin dari PPN. Tapi sisanya itu adalah 12% PPN. Seperti yang teman Fox ketahui bahwa Inggris itu sejak lama menetapkan PPN 0% untuk buku. Dan juga ada lagi Malaysia menerapkan juga tarif 0% untuk buku melalui kebijakan pajaknya. Dan sekarang sepertinya Indonesia ya kayaknya nih yang memang masih rada lumayan untuk 12% PPN-nya. Jadi katanya ada yang bilang, ya mau gimana, kita mau beli buku aja susah, masih kena pajaknya aja 12%. Gitu teman Fox. Gimana nih menurut teman Fox?

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Mirian Timothy sampai tepat jam 6 sore teman Fox. Masih membahas seputar apa ya tadi ya kita ya? Apa, telur udah ya? Iya, telur ayam yang harganya lagi murah banget itu teman Fox. Terus apa lagi tadi kita membahas mengenai, oh, ada yang udah gak takut sama uban. Jadi kayak uban itu gak harus ditutupin sekarang tuh. Iya lagi bener, ngapain coba harus ditutupin uban kan? Udah apa adanya aja gitu. Bahkan sekarang kalau kayak Rian Timothy sendiri merasanya lebih nyaman kayak kalau keluar tuh kalau bisa gak usah pakai make up, gak usah deh ngapain gitu kadang-kadang. Itu Rian Timothy kayak gitu teman Fox ya. Terus juga tadi juga kita ngebahas tentang apalagi teman Fox, Piala Dunia udah belum ya. Minggu depan udah sama ini aja nih, berarti udah sama jawaban aja juaranya siapa kayaknya, belum ya? Bentar, finalnya itu hari Senin 20 Juli. Iya dong, minggu depan kita kayaknya mendekati ya. Udah tahu finalnya siapa gitu, siapa lawan siapa. Terus apa lagi nih teman Fox? Sebentar lagi bakalan buka topik Rian Timothy mengenai tahun 90-an. Ini kocak sih. Sedikit membuka apa ya, memori lamanya teman Fox. Mungkin yang gen milenial akan ketawa-ketawa sendiri sih yang bakal dibahas ini. Nanti jam 4 sabar teman Fox, karena abis ini Rian Timothy bakal puterin lagunya dari Mahal ini dengan Sisa Rasa dan juga Vertical Horizon. Kira-kira yang mana judulnya? Cuma di Fox Music Marathon.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah, Putu Satria Kusuma, dan penata musik dan komposer, Bambang Pranoto, yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Waktunya workout, waktunya Weekend Music Marathon.
1: Selamat sore Eko, lagunya udah diputerin barusan ya buat Eko ya. Jadi aja Vertical Horizon-nya harus menyingkir dulu karena Eko, apa sih yang enggak buat Eko? Kita bakal buka topik mengenai majalah tahun 90-an teman Fox. Ini kok dia udah tahu sih Eko bocoran apa dari mana nih?
0: Playlist workout kamu, aku yakin gak akan monoton. Fox Radio.

I Ever Had. Ini lagu spesial untuk teman Fox yang lagi live TikTok di @Fox Radio Bandung. Udah rame aja nih. Udah langsung komentar dulu kalau beli majalah, pasti cari posternya. Julia cantik. Terima kasih Julia komentarnya. Jadi kita bakal buka topik teman Fox, majalah yang sempat teman Fox zaman dulu baca atau enggak. Masih teringat enggak sih majalah yang dulu dibaca sama teman Fox? Ini kayaknya gen-gen milenial ya. Gen Z masih baca majalah enggak sih? Udah enggak sih? Udah enggak ada ya majalah ya. Bacanya mungkin lebih dari sosmed ya, scroll sosmed kalau Gen Z. Tapi dulu tuh ya, di angkatan kakak-kakak ini ya, udah kakak apa tante nih? Jadi di tahun 90-an itu majalah tuh ngehits banget. Ini teman Fox ada yang tahu gak sih majalah Grey? Aduh, belum apa-apa kita udah buka topik Bandung ya. Yang punya majalah Grey ya. Jadi ini majalah Grey ini media cetak lokal legendaris asal Bandung yang populer dengan julukan itu adalah majalah putih abunya Bandung. Dulu kalau Grey keluar tuh kayak langsung edisinya tuh dicari, ada muka siapa aja nih di Bandung. Gitu ya. Terus targetnya pasti udah jelas banget adalah anak-anak SMA putih abu-abunya di Bandung. Terus juga jadi apa lagi ya, majalah yang bisa dibilang ngasih bener-bener gaya visual dan fotografi khas anak muda di kota Bandung. Terus juga ada dokumentasi memorinya, komunitas sekolah gak sih majalah Grey pada saat itu ya. Ini untuk kota Bandung sendiri ya teman Fox. Ini buat yang teman Fox lagi live TikTok, nontonin live TikToknya kita. Maaf-maaf ya, cuman bentar doang nongolnya soalnya baterainya lowbat. Terus nyari chargerannya gak ada. Masa? Kayak gitu. Sabar ya teman Fox. Iya, jadi kita balik lagi ngebahas majalah jadul. Teman Fox yang mau ikutan temanya boleh langsung kirimin via WhatsApp di 081-22-47-74-917 atau dari Instagram kita boleh langsung diisi aja di kolom message dari IG story-nya kita. Karena Rian Timothy sudah membuka topik majalah jadulnya teman Fox yang masih teman Fox ingat itu apa. Ada Eko, dia bilang, Eko, saya sendiri dulu suka langganan buku dan majalah bekas di Bandung. Itu di Jalan Dewi Sartika. Ini bener banget, Cikapundung, Cihapit, terus jalan mana lagi, Palasari. Terus dulu tuh ya kalau gak salah ya, di pasar daerah Jalan Suci itu dulu atasnya tuh adalah toko buku. Nah yang kayak gitu-gitu teman Fox yang mungkin sekarang sebenarnya udah gak ada. Bahkan ada beberapa toko buku juga yang sekarang udah tutup ya teman Fox. Di daerah mana lagi, jalan mana lagi, coba kasih tahu teman Fox dari WhatsApp di 081-22-47-74-917 atau dari Instagram kita juga boleh di @foxradio. Biar semangat, kita puterin dulu lagu JKT48 sore hari ini dengan Rhapsody. Dan kalau misalnya mau ikutan topiknya, jangan sampai ketinggalan. Sampai jam 6, Fox Music Marathon.

101,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Masih barengan sama Rian Timothy di Fox Music Marathon, teman Fox. Dan masih langsung dari Jalan Abadi Raya 12C Bandung. Kita ngebahas tentang majalahnya teman Fox, majalahnya jadulnya teman Fox. Entah mungkin masih ingat atau enggak, majalah favorit jadulnya teman Fox itu dulu apa sih yang dibaca? Kalau Rian Timothy udah jelas, dulu suka banget majalah Gadis. Jadi kalau misalnya teman Fox tahu majalah Gadis ini, dulu masih ada yang masih ingat nggak sih harganya berapa? Dijualnya itu dari harga 2.000 sampai 5.000-an teman Fox. Dan majalah remaja putri ini menjadi kiblat fashion masa itu. Dan ini pertama kali terbit di tahun 1973. Ya. Ini majalah khusus remaja putri 90-an dan membahas seputar kayak tips make up, tips hubungan, rubrik pengetahuan sejarah dunia. Terus juga ada kemajuan iptek hingga ulasan seleb. Nah, setiap tahun majalah Gadis ini juga membuka ajang pemilihan gadis cantik berbakat yang mendapat sebutan, ada yang tahu? Gadis Sempul. Bener ya. Aduh, ingat banget ada sahabat Rian Timothy yang sempat juga dia jadi Gadis Sempul, teman Fox. Jadi pada saat itu kayak bangganya bukan main, kayak sobat gue jadi Gadis Sempul.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sekarang masih ada yang dengar radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa.
3: Radio di rumah?
4: Bisa.
3: Aplikasi streaming?
4: Website?
3: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
6: Dengerin Fox Radio,
7: bikin kamu
6: forever young terus.
8: Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel Good Flanela dengan Bila Engkau. Teringat atau terngiang-ngiang di tahun berapa sih teman Fox Color yang tiba-tiba puterin lagu Flanela yang Bila Engkau barusan? Nyambung gak sih sama topik hari ini? Ngomongin seputaran majalah jadulnya teman Fox. Dulu waktu masih baca majalah teman Fox itu bacaan majalahnya apa sih teman Fox? Coba dikasih tahu dong. Di Instagram kita boleh, di @foxradiobandung, atau di WhatsAppnya kita boleh di 081-22-47-74-917. Kalau misalnya mau dari WhatsApp boleh sambil request juga boleh, kayak Eko ya, yang dia cerita langganan buku majalah bekas di Bandung itu pasti Dewi Sartika, Cikapundung, Cihapit, Palasari. Mana lagi, dulu di Pajajaran deket IP juga ada, depan Kandaga, Cicadas juga dulu ada. Terus juga toko buku Elvira, toko buku Nusa Cendana Braga Suni Raja. Weh, banyak banget ya memori-memorinya barengan sama majalah. Nah, tadi juga Rian Timothy udah sebut bahwa majalah Gadis itu udah pertama kali terbit tahun 1973. Mungkin di antara teman Fox ada yang menjadi gadis sampul. Wah, hebat banget. Ini harganya waktu itu adalah 2.000 sampai 5.000-an ya teman Fox, kurang lebih harganya di segituan. Nah, kita sekarang maju sedikit ke majalah yang lainnya, yaitu majalah Kawanku. Ada yang tahu majalah Kawanku? Ini mungkin masih ingat juga harganya. Jadi pesaing utamanya dari Gadis ini menyajikan berita artis dan juga tren remaja. Harganya itu adalah 2.000 sampai 4.500 teman Fox. Itu dia ya dari majalah Kawanku ini. Nah, kalau misalnya teman Fox tahu, ini pertama kali terbit juga di tahun 1970 ya. Duluan mana Kawanku sama Gadis? Berarti duluan Kawanku loh teman Fox, sebelum akhirnya Gadis keluar. Oke. Makanya mungkin disebutnya pesaing nomor satunya dari Gadis juga ya. Majalah yang dijulukin untuk remaja putri. Nah, ini memberikan informasi terbaru mengenai artis dalam dan juga artis luar negeri, informasi mengenai fashion hingga tips percintaan, dan kadang-kadang memberikan bonus berupa poster artis maupun pin up. Aduh, ingat banget dulu ya. Poster artis tuh dicari banget teman Fox, karena kayak udah dapet tuh kayak wow. Dan juga pin juga, pin up juga ya. Itu dia teman Fox. Tapi di antara majalah yang dibaca sama teman Fox, apa sih yang paling biasanya ditunggu atau paling di apa ya, dicari begitu buka halaman majalah? Kalau Rian Timothy itu dulu adalah fashion, yang kedua itu adalah itu loh, apa sih? Bintang itu, ada bintang Taurus, terus juga ada Cancer, apa sih namanya? Kok lu tiba-tiba lupa? Sio ya. Jadi itu kayak dibaca gitu. Jadi kayak bisa ngeliat, oh, kecengan hari ini lagi kayak gimana ya perasaannya gitu. Iya gitu. Terus mesem-mesem sendiri. Gitu deh ceritanya ya teman Fox. Kalau teman Fox gimana, ada cerita yang lain mungkin di antara majalah jadulnya teman Fox? Kalau ingat boleh langsung share aja di 081-22-47-74-917, atau dari Instagram kita juga boleh langsung komentar aja di kolom komennya kita di IG story. Sekarang kita puterin lagunya dari Kahitna, Cerita Cinta. Ada yang cerita cintanya masuk majalah mungkin? Ayo, majalah jadulnya teman Fox, apa? Sini sharing sampai jam 6 di Fox Music Marathon.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
2: Radio.

0: Saturday, Sunday, it's time for Marathon, only on Weekend Music Marathon.
1: Masih sampai tepat jam 6 Fox Music Marathon, teman Fox. Dan masih mengundang juga buat teman Fox yang mau ikutan tema kita hari ini tentang majalah jadulnya teman Fox itu apa sih. Tadi kita udah ngebahas tentang gadis, udah kawanku, udah. Selanjutnya kita bakal membahas yang mana? Jangan kemana dulu, tetap di Fox Music Marathon sampai jam 6.
0: Weekend Music Marathon, make you chill, on and on. On and on. On and on. Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Feel Good The Chang Cuters dengan I Love You Bibe. Yuda, lagi di mana Yuda? Thank you buat Yuda yang udah requestin lagu yang satu ini, katanya lagunya spesial untuk istri tercinta. Requestin lagu Chang Cuters I Love You Bibe, kalau ada ya. Kalau enggak ada, lagu jatuh cinta yang menurut gue enak aja. Buat istri aku, Citra Mariana Nugelis Sajagat. Katanya makasih bebek borme alinya. Aduh, enak banget. Enak banget makan bebek ya. Nah, dia bilang, aku sih majalah Grey ya. Sama, ini masa tadinya mau gue baca gini Yuts. Mengle. Mangle kali. Ah, elah. Iya, tadi sempat dibahas Grey itu kayak Bandung aja gitu ya. Dulu tuh kayak hampir semua anak muda tuh kayak berbondong-bondong untuk masuk Grey gitu ya. Aduh, terima kasih Grey karena sudah mewarnai hidup kita yang ada di Bandung ini. Majalah Grey sama Mangle. Grey itu pasti langsung buka segmen yang band, kata dia gitu. Paling favorit pas edisi The Sigit. Edeh. The Sigit emang the best sih ya. Terus juga untuk Mangle, jujur Li, dia bilang membuat nilai bahasa Sunda aku bagus selama SMA. Iya ya. Emang bahasa Sunda semua isinya. Gak ada satupun bahasa Indonesianya gitu-gitu. Dikit yut gak ada ya. Walaupun yang dibuka segmen Barakatak sama segmen Bobodoran. Tapi of Jedenfall, wais, bahasa bahasa Italia. Tapi tetap aja apa ya, pasti buka Mangle itu kan karena dia berbahasa Sunda. Jadi mau gak mau kita akan mencari tahu, bahkan mungkin ke orang tua kita yang memang lebih paham bahasa Sunda. Mungkin ya. Jadinya ya memang bagus. Bagus lah ya. Berarti selama SMA kepake. Ya kan. Walaupun masih tetap kursus kan lo sama gue kan Yuts. Kan bahasa Sunda tapi ya. Kursus pelajaran waktu itu ya. Oke, lanjut lagi kita ketemuan sama komentar atau apa sih nyebutnya, kok mendadak hilang gara-gara sambil buka nih ya. Komentar atau message dari Chandra. Apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rianti Mati yang ceria yang requestin lagunya Yofi and Nuno Kilometer. Udah disiapin nih, bentar lagi bakal diputerin. Kirim salamnya buat Kak Ros, Teh Nani, Kang Johan, Kang Apuy, Kemot, dan semua teman Fox. Terima kasih Teh, sama-sama. Majalah aku dulu, majalah jadulnya itu adalah Majalah Gaul. Iya dong, ada ya Majalah Gaul dulu ya gak sih teman Fox. Waduh. Tapi kita bakal ngebahas sedikit mengenai Majalah Hai. Ada yang di sini waktu dulu langganan untuk beli Majalah Hai? Atau kayak enggak sih, enggak langganan, tapi sesekali aja beli edisi khusus, edisi yang ada poster-posternya gitu. Nah, ini Majalah Hai kalau misalnya teman Fox masih ingat, itu harganya adalah 2.500 sampai 6.000-an. Wede, paling mahal enggak sih? Ini adalah majalah gaya hidup dan juga musik pria. Wow. Musik pria atau remaja yang sangat ikonik dengan sisipan poster band gitu ya. Jadi memang sebenarnya dulu tuh kayak poster band tuh dicari banget. Gak cuman poster band gak sih, kadang-kadang suka ada poster apa telenovela gitu, ada gak sih? Amigos gitu. Masuk dulu, ada Amigos, edisi Amigos, terus ada posternya Amigos. Beneran, inget gak sih teman Fox? Ya, gitu ya, Majalah Hai. Terus ada apa lagi teman Fox? Tadi kita udah bahas Majalah Gadis, terus juga Majalah Kawanku, Majalah Hai, Majalah Bobo. Ya, ini kalau misalnya teman Fox tahu, Majalah Bobo ini sahabatnya anak-anak Indonesia yang menghadirkan komik yang bernama Oki Nirmala dan juga dengan dongeng edukatifnya. Aduh, sampai sekarang masih favorit sih. Turun temurun gak sih kalau Majalah Bobo tuh, kayaknya sampai sekarang kalau dia mengeluarkan edisi khusus tuh pasti masih dicari gitu ya Majalah Bobo ya. Ini kalau ngomongin Majalah Bobo, itu harganya zaman dulu itu adalah 1000 sampai 2000-an di awal hingga pertengahan 90-an. Kalau sekarang kemarin kalau enggak salah dia sempat buka juga edisi khusus. Lupa berapa harganya, tapi sempat dicari gitu karena dia cuma mengeluarkan beberapa edisi atau beberapa eksemplar doang gitu loh teman Fox ya. Oke. Seru. Kita bakal lanjut lagi. Tapi ini setelah requestan yang di request sama Chandra dulu. Kayaknya Chandra mau karaokean sama lagu yang satu ini. Yofi Nuno dengan Kilometer.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Terima kasih dulu buat teman Fox yang udah kasih apa ya, komentarnya ya, mengenai majalah jadul. Aduh, ini majalah jadulnya teman Fox ternyata lumayan bermacam-macam ya. Tadi Chandra bilang itu majalah gaul, terus juga Eko tadi udah bilang juga tempat cari majalah dan juga buku bekas di Bandung. Terus juga ini ada juga yang paling baru dari Ramon di WhatsAppnya Fox Radio Bandung 081-22-47-74-917. Ramon bilang kalau majalah itu zaman dulu adalah Fiesta, majalah musik teh itu. Oke, baru tahu juga ya. Pengen lagunya dari Bon Jovi aja atau enggak Budi Doremi aja yang mesin waktu. Terima kasih. Sama-sama. Kita bakal sedikit ngebahas dulu tentang majalah jadulnya teman Fox. Kalau tadi udah dibahas itu adalah majalah Grey ya. Ini majalah putih abunya Bandung. Ini legendaris asal Bandung yang populer dengan julukannya majalah putih abu Bandung. Terus juga ada majalah apa lagi tadi yang udah dibahas? Ada majalah Hai ya. Ini majalah Hai yang terbit pertama kali di tahun 1977. Dan ini banyak mengulasnya informasi mengenai industri musik yang sedang hits ya pada saat itu, dan juga kasih informasi beberapa tentang musisi dalam tanah air atau musisi luar juga teman Fox. Terus juga tadi kita udah bahas juga majalah Gadis, Bobo, terus apa lagi, Kawanku, ada yang jawab Mangle. Terima kasih Yuda untuk responnya. Dia jawab Mangle karena gara-gara Mangle bahasa Sunda di sekolah ya jadi bagus nilainya. Terus juga ada yang ingat mungkin sama majalah Femina. Nah, ini majalah Femina ini harganya kurang lebih itu pada saat itu ya 4.000 sampai 7.000-an. Dan ini ditunjukkan untuk wanita dewasa dan ibu rumah tangga pada saat itu. Ya, teman Fox, kalau sekarang cocok mungkin buat kita-kita ini yang milenial udah menjadi ibu dan juga menjadi ibu rumah tangga ya. Terus juga apa lagi ya teman Fox? Ada lagi enggak yang mungkin belum kebahas? Coba kita cek dulu sebentar ya. Ada yang mungkin masih ingat juga sama majalah tadi ada yang jawab juga majalah Gaul ya. Majalah Gaul itu tabloid ya pertama kali itu terbitnya di tahun 2002. Ini sempat bengong gitu. Jadi ada yang ngepost majalah Gaul Super Junior, terus kayak Super Junior tuh sempat nongol di majalah Gaul ya. Kayak baru kemarin gitu Super Junior, tapi ternyata udah selama itu teman Fox ternyata ya. Terus juga ini berisi ulasan seleb dalam dan juga luar negeri juga si majalah Gaul ini, atau tabloid Gaul lebih tepatnya. Terus juga ada lagi Aneka Yes. Nah, ini ada yang mungkin sama tahun kelahiran sama tahun terbitnya. Ini pertama kali terbit di tahun 1990. Aneka Yes ini, majalah ini mengumpulkan remaja sebagai cover girl atau cover boy. Wih, bahkan setiap ada selebriti tas yang naik daun ini pasti akan menjadi si cover majalah dari Aneka Yes juga ya teman Fox gitu. Terus apalagi ya, Anita Cemerlang. Waduh, ini mundur banget ya. Ini pertama kali terbit di tahun 1978. Jadi ini dikenal dengan majalah Anita. Ini dia mengusung tema tentang kehidupan remaja kayak jatuh cinta, putus cinta, penantian, persahabatan, harapan. Ini ya, ini terbit setiap bulan dengan memberikan kumpulan cerita-cerita pendek juga di dalamnya, dan harganya itu kalau nggak salah di berapa ya, lupa. Coba sebentar, ini rada nggak kelihatan soalnya. 1.500, wah, 1.500 teman Fox ya. Terus juga ada lagi majalah apa lagi nih teman Fox, ada yang ingat mungkin majalah jadulnya teman Fox kalau belum tersirat? Ada juga majalah apa lagi ya, Karina. Ini sebelum kita sudahi tema majalah jadul kita, majalah Karina ini ya, majalah tahun 90-an juga. Dia memberikan berita infotainment dan juga informasi menarik yang cukup mengedukasi juga, dan masih banyak lagi. Pokoknya zaman waktu majalah itu ya, kayak gadget tuh hampir gak ada kan ya waktu itu teman Fox. Jadi kalau punya majalah tuh kayak berasa kayak udah paling gaul gitu, udah paling oke gitu ya. Dan dulu karena saking majalah tuh kayak orang pada koleksi dan juga ngumpulin dan juga apa ya, mungkin langganan gitu ya. Jadi kadang-kadang majalahnya itu sampai tumpuk-tumpukannya tuh udah kelihatan tuh. Pasti wah, ini udah udah bisa kita pinjam nih, apalagi kalau yang udah bulan-bulan sebelumnya gitu. Bisa kita pinjam ke temen kita, kadang-kadang kayak gitu ya. Jadi sebelum ada smartphone, memang majalah ini jadi salah satu media informasi terupdate dan selalu dinanti oleh para remaja tahun 90-an.
90-an. Gitu deh teman Fox. Ah, jadi cukup kangen enggak sama tahun 90-an sama majalah? Enggak sih kayaknya. Udah cukup sekarang aja. Udah enggak usah mundur lagi, enggak usah menengok masa lalu.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, singa ada lawan.
4: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga Sian. Reward umroh bersama Sanga-sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 ml, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-sanga.
5: Take some time for yourself. Enjoy the weekend in that vein. I wish you have a nice day. Weekend Music Marathon, only on Fox Radio.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Ini dia Budi Doremi dengan Mesin Waktu yang direkuasin sama Ramon. Terima kasih Ramon udah ikutan topik hari ini. Dan juga tentunya buat teman Fox semua yang udah ikutan topik hari ini dari WhatsAppnya kita di 081-22-47-74-917 dan juga dari Instagram di @foxradiobandung. Rian Timothy pamit dulu dari ruangannya teman Fox dari hari Minggunya teman Fox di tanggal 12 Juli 2026. Selamat mencari peruntungan ya teman Fox dari semifinal Piala Dunia. Ya. Prancis, Argentina, Spanyol dan Inggris. Dicari peruntungannya yang mana nih kira-kira yang pas. Yang jelas sih emang lagi naik daun ya. Ini memang si siapa Norwegia pemain ini. Waduh, kayak hampir semua orang tua tuh harus ngelihat gitu kayaknya sama anaknya. Nanti kamu suatu saat harus menjadi Erling Haaland. Gimana sih tadi? Sempat nyari tahu soalnya cara bacanya pakai bahasa Norwegia. Sebentar ya teman Fox lagi bingung. Erling Haaland. Tuh kayak gini teman Fox. Erling Haaland. Jangan lupa nonton dia. Ini semuanya kayak mata pada tertuju sama si Haaland ini ya, dia benar-benar sih. Ya udah deh, pamit, ketemu lagi minggu depan teman Fox di jam yang sama, di tempat yang sama, dari jam 2 sampai jam 6 tentunya dari Jalan Abadi Raya 12C Bandung. Kalau sekarang pamit dulu, bye.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kamu udah tahu belum? Ternyata olahraga lari itu jadi olahraga favorit nomor 1 di Indonesia. Ada sekitar 45% masyarakat Indonesia memilih lari karena selain murah, mau dilakukan kapanpun bisa. Atau buat para jomblo, mau lari sendirian juga tetap bisa dilakukan ya. Tapi tetap perhatikan juga keamanan dan juga ketahanan tubuh kamu. Makanya, selain pemanasan, jangan lupain balur dulu kaki kamu dengan minyak Sanga-Sanga Klasik.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Sebuah karya yang sudah hidup selama lebih dari 2 dekade kini hadir dengan warna baru. Topati kali ini menggandeng Mario Geklau buat membawakan kembali Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Yang pertama kali dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly. Melalui versi terbaru ini, Mario berusaha menghadirkan emosi yang jujur terhadap tema hubungan, kehilangan, dan kejujuran perasaan yang jadi kekuatan utama lagu ini. Ini dia, Topati Mario Geklau dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: FM.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu nggak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti "kamu telat jemput terus" menjadi "aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama." Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Feel good. Music is what feeling sound like. Feel it. Feel good. 91.7

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
4: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Kamu lagi dengerin 91,7 FM. Fox Radio Bank.
1: Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sanga-sanga, singa dan lawan. Selamat malam Foxian, Fox Radio Network. Di hari, ini hari apa ya? Lupa beneran. Minggu. Sama-sama lupa Senin. Kita. Masih ada Rino Purba lagi sama Babe Bambang Pranoto.
2: Iya.
1: Edisi Minggu 12 Juli, bener ya? Ya, Minggu 12 Juli.
2: Iya.
1: Babe gimana, Be? Halan kalah nih.
2: Itu dia, gue pusing lah. Abis aduh. Gimana? Dipepet belakang depan, nggak bergerak dia.
1: Iya, dikawal banget.
2: Iya, bukan dikawal lagi.
1: Dipingit.
2: Iya. Kenapa

0: nggak ditaliin pakai tali aja.
1: Aduh, bukan kacau.
0: Bukan hanya depan, belakang juga. Jadi mau loncat juga bingung.
1: Ibenar.
0: Mau apa tendangan salto juga susah.
1: Ya kan? Gimana nih, Beh? Norway kita kalah, Beh.
0: Ya, tapi ya udahlah.
1: Udah speechless nah, Mbak juga.
0: Kalau nanti kita pakai apa bunga-bunga bahwa duh, rakyat mau apa mau euforia nanti lah. Oh, apa mencari alasan. Udah. Memang begitu.
1: Udah jalannya ya, Be.
0: Udah.
1: Mau gimana gitu.
0: Ya. Karena tadi sebelum berangkat, saya sempat lihat yang apa namanya antara Argentina melawan Swiss kan.
1: Oh iya, Argentina Swiss.
0: Swiss kan enggak ada enggak pernah dihitung di sepak bola ya.
1: Yang enggak diperhitungkan deh ya, benar-benar. 3-1 tapi ya semalam.
0: Iya.
1: Waduh.
0: Nah, ternyata
1: kayak juga tuh.
0: Messi juga bingung. Saya lihat Messi luntang lantu. Kayak nyari puntung rokok. Eh, enggak ada puntung rokok di situ.
1: Tapi
0: akhirnya ya sih, Argentina iya. menang kan, walaupun bukan Messi yang nendang gitu.
1: Iya.
0: Messi juga digituin. Gimana caranya dibunuh di
1: dikawal ya, Be. Ya.
0: Dikawalnya tuh bukan dikawal lagi. Begitu dia pegang bola, dua orang langsung seret gitu.
1: Mepet semuanya.
0: Dan dibikin cara tuh orang susah untuk bergerak gitu.
1: Betul. Berarti Babe nonton semua nih pertandingan semalam nih.
0: Kalau saya kan nonton sambil mempelajari teknik kan.
1: Iya.
0: Gimana bikin Harlan mati kutu kan. Oh, ternyata disandwich.
1: Digencet ternyata
0: Foxian. Di tengah-tengah.
1: Buat Foxian di hari Minggunya sekarang ini gimana kabarnya? Karena besok kan kita udah harus masuk hari Senin lagi, aktivitas lagi. Mungkin ada yang lagi kecewa karena Piala Dunianya kalah, atau dunia UFC juga lagi geger ya, yang katanya ada perhelatan Akbar Conor McGregor, tapi ya ampun kakinya cedera lagi. Dia gak pakai sangat-sangat tuh, Beh, pasti.
0: Iya, inilah makanya mungkin semua bintang-bintang itu
1: iya.
0: begitu disandwich gak berdaya karena gak pakai sangat-sangat.
1: Iya, bisa jadi tuh kram duluan. Ya.
0: Iya, jadi kayak sistem tubuhnya tuh nggak apa agile, bahasa kerennya ya.
1: Agile. Tapi emang di hari ini kita akan membahas spesial banget, Foxian, yaitu beberapa bahan-bahan ajaibnya dari sanga-sanga. Ya,
0: betul,
1: gitu.
0: Betul. Jadi banyak orang bilang saya di cuma nyomot aja bahannya. Ya karena ceritanya kan nyomot memang. Ya gitu. Yang nyomot siapa dulu gitu kan.
1: Nah. Berarti kalau bisa dibilang Mbak Be juga sama nih ya, Be ya. Kayak Halan, kayak Messi ya. Lagi berjalan ya kan. Dipingit sama orang-orang biar enggak bisa jalan ya.
0: Tapi anyway kan saya agile.
1: Iya. Ya kan. Jadi lagi ada Mbak Be nih.
0: Iya, dulu kutus-kutus dimainin sama distributor saya, terus saya bikin kutus-kutus versi saya.
1: Oke.
0: Terbang.
1: Satu.
0: Iya, ini kutus-kutus, ada lagi kutus-kutus palsu. Saya dicaci maki, dianggap cuman katanya kerjaannya ngerokok sama ngopi.
1: Serius, Be?
0: Serius, saya dibilang begitu.
1: Masa sih?
0: Enggak pernah kerja katanya di kutus-kutus dulu begitu.
1: Kalau enggak kerja ya kenapa bisa tercipta gitu loh?
0: Ya satu, kok bisa sampai ratusan ribu?
1: Nah,
0: yang kerja siapa?
1: Sistemnya dari siapa?
0: Iya, siapa yang buat? Siapa yang sistemik membuat menjadi ratusan ribu?
1: Setuju.
0: Ya kan kalau ratusan ribu harus pakai industri kan?
1: Iya.
0: Ini enggak cuma pakai dua tangan bisa ratusan ribu.
1: Keren.
0: Iya.
1: Manual system.
0: Iya. Karena di sini keluar lagi tangan berikutnya.
1: Iya.
0: Orang nggak lihat.
1: Kasat mata sih nggak lihat.
0: Kasat mata 1000 tangan.
1: Ngeri nggak, coy?
0: Iya, gitu ceritanya.
1: Ya,
0: nah, ini sekarang untuk lebih lagi menjelaskan, makanya akan saya jelaskan bahan-bahan yang dipakai sanga-sanga ya, baik itu klasik maupun ultimate.
1: Ui,
0: kan gitu.
1: Klasik sendiri tuh ada 70 ingredients be.
0: Iya.
1: Ultimate ada 140.
0: 40,
1: nah ya, kamu kan? Ready nggak nih sampai jam 11 doang loh, Babe akan nge-spill bahan-bahannya. Paling ini, kan banyak yang bertanya-tanya tuh be, masa sih bisa seampuh itu gitu? Makanya dengerin nih.
0: Ya.
1: Makanya dibalik kehebatannya.
0: Satu dengerin apa yang saya ngomong ya.
1: Siapa guru?
0: Terus juga. Tolong juga apa namanya?
1: Apa itu?
0: Lihat saya gitu loh.
1: Gimana cara lihatnya Foxian yang lain?
0: Paling enggak cari foto saya. Coba diresapi satu demi satu.
1: Waduh.
0: Itu
1: Ya kalau nggak kan ada gambarnya babe.
0: Iya, gambarnya di, babe itu di belakangnya ada kelihatan loh, tangan-tangan ajaib itu.
1: Ngeri banget.
0: Iya, perhatikan dengan baik-baik. Keluar tangan ajaib itu enggak.
1: Nah, buat kamu Foxian coba deh. Kalau misalnya ah dulu Pak nih mukanya babe yang mana? Di package-nya sanga-sanga tuh yang ada, asli ada wajahnya babe Bambang Pranoto gitu. Kalau ribet-ribet sanga-sanga official.co.id langsung tuh.
0: Betul.
1: Banyak galerinya.
0: Iya.
1: Yang mana sih babe itu
0: gitu. Ah iya.
1: Buat kamu juga sembari nunggu, kamu bisa langsung WhatsApp di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, spasi cerita kamu di malam Senin ini.
0: Oke,
1: okay. Gitu. Karena malam ini babi akan
0: banyak banget nih,
1: isinya nih.
0: Ini banyak banget ya kan, karena anggap aja yang 77 dulu ya.
1: Iya, oke.
0: Nah ini kita bagi-bagi nih mas.
1: Oke.
0: Okay. Jadi pertama ada empon-empon.
1: Hah?
0: Empon-empon itu empon-empon itu seperti jahe Laos itu namanya empon-empon.
1: Oke. Okay. Ya. Tulisannya biasa ya Pak?
0: Iya, empon-empon.
1: Oh iya ada coy.
0: Jenis ya. Dari empon-empon nih, saya mau cari yang paling aneh.
1: Apa tuh? Benar-benar aneh nih. Masih nongolnya aneh nih. Apa be?
0: Temu ireng. Temu ireng. Bukan ketemu orang ireng ya.
1: Itu
0: tapi temu ireng.
1: Temu ireng. Okay. Oh, temu hitam.
0: Betul, okay. Temu hitam.
1: Sejenis tumbuhan yang rimpangnya dimanfaatkan sebagai campuran obat atau jamu.
0: Keren. Iya. Terus mungkin ada tambahan catatan dari Wikipedia tentang temu ireng.
1: Ada nih. Heeh. Ih banyak. Sebentar. Iya. Bahasa kerennya atau latinnya adalah Curcuma aeruginosa rox.
0: Jadi kurkuma.
1: Kurkuma.
0: Kurkuma itu sejenis kurkuma. Jadi semua empon-empon itu jenisnya kalau orang bule bilang kurkuma ya.
1: Kurkuma.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Empon-empon ini kayak jahe, kunyit, kencur, temulawak,
0: nefoxia. Everything. Ya.
1: Everything.
0: Nah, ini kita pakai yang namanya temu ireng.
1: Temu ireng. Klasik ultimate pakai ini ya.
0: Dua-duanya pakai.
1: Oke, okay, yeah. Keren. Siap, temu hitam disebutannya. Kalau di sini manfaatnya adalah menambah nafsu makan, melancarkan pencernaan, mengatasi cacingan, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi nyeri dan peradangan, menjaga kesehatan kulit, membantu mengatasi batuk dan pilek.
0: Wih,
1: banyak 7 manfaat nih si temu ireng.
0: Si temu ireng doang nih baru ya.
1: Iya, okay. Baru 1.
0: Ya. Ini yang kedua. Kalau tadi temu ireng
1: apa? Sampai 70 banget nih.
0: Enggak. Ini saudaranya temu ireng.
1: Oh iya apa be?
0: Namanya temu putih.
1: Oh ada tak?
0: Ada temu putih.
1: Temu putih?
0: Iya yeah.
1: Oke okay. Temu putih Zingi Beraceae yeah. Wah mantep ya namanya.
0: Zingani Senan.
1: Betul. Temu putih atau Curcuma Zedoaria yeah. Kristen. Ini salah satu spesies dari famili Zingiberaceae yang telah dikomersialkan penggunaan rizomanya sebagai tanaman obat dan empon-empon lagi nih, be, balik lagi. Dan ini juga temu putih disebut dengan temu kuning ya, Pak. Produk alaminya banyak digunakan dalam industri parfum, pewarna atau industri pangan dan sebagai obat atau campuran obat. Khasiatnya macam-macam, tapi biasanya terkait dengan pencernaan. Mantap.
0: Oke.
1: Mantap.
0: Ya. Nah, ini kita bicara temu-temu dulu ya.
1: Oke.
0: Ini ada satu temu lagi.
1: Apa nih?
0: Temu kunci.
1: Bener be?
0: Iya.
1: Temu kunci.
0: Temu kunci.
1: Temu kunci.
0: Yeah.
1: Ada lu Foxian. Dua jenis rempah yang berbeda. Temu kunci dan kencur katanya ya Pak.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ini beda nih Foxian. Yeah. Kalau temu kunci, ini bentuknya rimpang yang panjang, ramping dan bergerombol mirip jari tangan. Dagingnya berwarna kuning muda dengan aroma yang sangat kuat dan segar. Biasanya digunakan untuk masakan berkuah bening seperti sayur bening bayam atau sayur asem. Dia masih dalam suku Zingiberaceae atau temu-temuan gitu. Familia nih ternyata ya.
0: Iya. Jadi ini satu keluarga kita ambil semua nih.
1: Diangkut nih. Temu kuning, temu ireng, sama temu kunci.
0: Iya. Okay. Gitu. Nah ini yang udah terkenal nggak saya sebutin ya.
1: Oke, oke.
0: Kayak apa,
1: ini memang asing aja ya Pak ya.
0: Jahe Laos itu kan udah terkenal semua orang tahu. Nah sekarang yang berikutnya namanya temu ginseng.
1: Wah. Temu ginseng.
0: Iya. Yeah.
1: Temu ginseng. Temu ginseng. Kok nggak nongol? Oh ini dia. Temu ginseng. Ada nih. saya Pak.
0: Ya.
1: Rhizoma roots commonly used in Indonesian jamu. Oke, jamu Indonesia ini Foxian ya. Terus juga sebutan Java turmeric atau temulawak juga. Ini termasuk dalam bagian rhizoma tadi.
0: Iya, betul.
1: Keluarganya si temu-temu nih sama temu ireng atau black ginger segala macam. Oke. Ini semua nih berarti familianya si temu.
0: Betul,
1: ya Pak
0: iya.
1: ya.
0: Oke. Dan kita pakai komplit supaya dia enggak nangis satu yang lain. Kalau yang satu dipakai yang lain nangis. Nah, kita ajak nih rame-rame.
1: Rame-rame jadi, nih
0: iya, satu kotak. Masuk di apa sanga-sanga ya.
1: Tanaman rimpang sebenarnya nih ya Foxian, kalau dari Wikipedia tuh temunya sendiri ini merujuk pada tanaman rimpang.
0: Iya, rimpang gitu. Itu.
1: Bukan temu. Harfiah kita ketemu orang ya Pak.
0: Enggak.
1: Gitu, ini tanaman rimpang. Oke, dari famili Zingiberaceae dalam konteks ginseng.
0: Ya. Oke. Nah, ada juga nih yang agak lain nih. Bukan temu-temuan.
1: Apa ini?
0: Namanya Bangle. Bangle.
1: Bangle.
0: Bangle.
1: Bangle itu kalau enggak salah yang buat anak kecil.
0: Ya, ya biasanya ya?
1: Di kepala
0: iya di kepala. Okay. Bangle.
1: Bangle. Kata bangle perhiasan atau salah. Sebentar Foxian. Bangle adalah Zingiber montanum.
0: Ya.
1: Tanaman rempah dan obat tradisional yang termasuk dalam keluarga temu-temuan Zingiberaceae atau kerabat dekatnya dengan jahe dan kunyit. Si bangle ini, oh pantas suka ditaruh di jidat anak bayi gitu ya Pak ya.
0: Iya, menolak bala tuh.
1: Aromanya tajam. Nah, terus juga biasa dimanfaatkan untuk ramuan kesehatan, mengatasi gangguan pencernaan, perawatan pasca persalinan, terus meredakan nyeri dan demam. Karena dia ada sifat antiinflamasi atau anti peradangan dan analgesik alami. Wih. Bangle doang nih.
0: Bangle doang.
1: Oke.
0: Ya. Yang populer enggak saya sebutin ya.
1: Ya jangan, Beh.
0: Ya,
1: ntar ditiru semua, Beh. Jangan.
0: Ini yang aneh-aneh aja gitu ya.
1: Yang mungkin cari, ya. Puyeng loh.
0: Kalau nyari puyeng karena di pasar enggak ada nih.
1: Iya, ini langka nih, rare item.
0: Rare item ya. Iya,
1: kalau misalnya mau ke Babe, iya.
0: Ngapain repot-repot? Beli sangat-sangat semua udah ada.
1: Iya benar lagi.
0: Ngapain beli satu-satu bahannya? Mesti ngulek lagi, masak lagi, repot. Udah beli sangat-sangat.
1: Betul.
0: Yang rapih, klasik pokoknya. 77 bahan ada yang ultimate 140.
1: Mantap ini.
0: Mantap ya. Ayo mantep. Beli. Jangan cuma mantep aja, beli.
1: Iya, ayo. Mumpung Babe masih ada di Jakarta, buruan dah. Biar dijelasin langsung depan Babe tuh.
0: Oke ya. Nah, yang berikutnya Delingo. Delingo.
1: Delingo.
0: Delingo.
1: Delingo.
0: Delingo lah, pakai U ya.
1: Oh, Delingo.
0: Delingo.
1: Delingo adalah Delingo. Tumbuhan berdaun mirip pandan, ini memiliki rimpang beraroma sangat kuat yang sering digunakan sebagai obat tradisional, aromaterapi dan pengusir serangga alami. Ini disebut juga jeringau dengan nama latinnya Acorus calamus. Mantap kali, Bah.
0: Mantap kali. Si calamus.
1: Acorus calamus. Dia punya khasiatnya nih ya Foxian ya, secara turun-menurun terutama dalam pengobatan herbal Jawa. Delingo ini biasa untuk meredakan nyeri dan peradangan. Minyak asirinya dari delingo ini suka diolah untuk meredakan nyeri otot sama rematik. Antiseptik alami. Oke. Aromaterapi yang bisa meredakan stres dan memberikan efek relaksasi.
0: Nah loh.
1: Empat nih ya, ini baru
0: lima dan semuanya udah gila ya.
1: Iya.
0: Itu sebagai berdiri sendiri aja khasiatnya dahsyat ya.
1: Iya. Ini apalagi satu aja nih udah ngaco deh. Tadi kita udah nyebut lima nih.
0: Lima.
1: Gimana nggak tumbang ke penyakitnya nih?
0: Betul. Jadi kita bukan hanya sekedar main-main. Ini baru kita bicara rimpangnya.
1: Mm-mm.
0: Rimpang yang saya sebut tidak semua.
1: Oke. Okay.
0: Nanti kalau semua kamu seneng.
1: Iya jangan weh. Mau ngapain lo? Nungguin lo kan. Nungguin kan lo.
0: Ya kan, ini aja semua punya apa namanya khasiat yang luar biasa per bagian. Dan yang nulis bukan saya ya.
1: Iya.
0: Yang di Wikipedia nulis apa?
1: Nih. Jurnalnya Wikipedia. Langsung nih.
0: Ya, jurnal langsung. Okay. Yang Wikipedia itu biasanya yang nulis para ilmuwan.
1: Iya.
0: Dan kalau dia nulis salah bisa dibantai tuh.
1: Betul. Dan ini bukan ngadi-ngadi dan Babe juga nggak bluffing. Ini ada statementnya secara resmi ofisialnya dari Wikipedia ya, Foxia. Gitu. Ya.
0: Jadi
1: baru lima nih guys.
0: Baru lima. Ini baru yang empon-empon aja.
1: Empon-empon.
0: Padahal ada banyak, saya nggak mau sebutin satu-satu. Nah,
1: nanti jangan. Penasaran loh.
0: Iya. Gitu. Jadi minyak yang saya buat ini bukan sekedar bahannya dan selalu dibawanya, dipergunakan di jamu Jawa kan gitu. Okay, ya
1: betul, betul.
0: Jadi memang core dari apa namanya diri saya adalah Jawa memang.
1: Okay.
0: Dari jamu Jawa, karena jamu Jawa itu jamu yang tertinggi di saat itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Karena dulu semua kerajaan, semua raja-raja itu kebanyakan ngumpulnya di Jawa,
1: Jawa. Okay.
0: Ya kan, jadi mereka lah yang menggunakan obat-obatan itu, dan obat-obatan itu diolah para empu untuk menserve ya raja-raja itu supaya tetap sehat ya kan.
1: Oke.
0: Okay. Nah ini gak omon-omon ini ya kan. Saya gak mau dibilang katanya cuma asal
1: ya, ngambilin, ambil ya, nyomot atau cuma ngerokok doang katanya ya, Pak ya.
0: Bahkan ngopi sama ngerokok doang.
1: Ya, itu mah kalau lagi jam istirahat sebenarnya. Kan dia nggak tahu kalau babinya kerja ya nggak.
0: Saya bisa kerja sama ngerokok sama ngopi.
1: Karena tangannya banyak tadi
0: iya,
1: loh.
0: Tangannya 1000 sambil ngopi sama ngerokok kerja aja.
1: Ngeri.
0: Nah, gitu. Jadi aduh, ya nggak salah sih.
1: Iya.
0: Nah saya multitasking kan.
1: Setuju. Ini baru 5 nih, Foxian. Temu ireng, temu putih, temu ginseng,
0: temu kunci.
1: Oh, temu kunci.
0: Delingo sama pengle.
1: Bangle. Kita tahan dulu beh ya, sebentar. Okay. Biar yang lain pada penasaran ya. Makanya mau nyatet ya. Enggak bisa. Pokoknya di 0811-8121-3998.
0: Silakan kalau mau ada pertanyaan.
1: Betul. Apapun itu ya, mau khasiat kek, mau cerita atau apapun, ya. Tapi malam ini spesial Babe akan mendelivery kenapa banyak statement-statement atau testimoni yang bilang, "Oh, ini ampuh." Ampuhnya karena apa? Nah, malam ini akan kita bahas satu persatu ya, Foxian.
0: Okay.
1: Ya. Tune in terus, pokoknya cuma di radionya Sanga-Sanga. Sing adalah lawan. What?

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Pengen deh rasanya punya kulit sempurna yang sehat. Laki-laki juga boleh kali perawatan.
2: Ih, boleh banget lah. Mau laki-laki, mau perempuan, cuma satu perawatannya kok. Cobain deh, pakai Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali. Dengan aroma sweet mint yang memelihara kesehatan kulit, membantu meregenerasi serta melembutkan kulit, membantu juga menyamarkan noda hitam pada kulit dan menutrisi serta menjaga keelastisitasan kulit.
1: Wow, banyak banget ya manfaatnya.
2: Gak cuma itu loh, Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini juga dapat membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat, dan ini termasuk dalam golongan skincare.
1: Harus beli nih?
2: Iya dong, beli bareng yuk. Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali tersedia dengan harga Rp275.000.
1: Kita borong di semua tempat, takut kehabisan.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ngedelawan. Ada Rino Purba barengan sama Babe Bambang Pranoto lagi di hari Minggunya nih. Karena besok kita udah harus memasuki hari produktif katanya.
1: Minggu juga bisa produktif.
0: Oh iya. Yeah.
1: Saya sekarang nih apalagi enggak kenal hari libur tuh.
0: Iya kan tadi kita opening juga bingung, Pak.
1: Iya. Karena bagi hari saya kalau bisa saya berkarya terus. Termasuk sekarang saya ngomong ini sebetulnya salah satu bagian dari karya saya.
0: Keren.
1: Mengkomunikasikan karya saya kepada publik.
0: Yes.
1: Nah, mudah-mudahan dari komunikasi ini publik akan melihat saya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi yang saya nanti membeli barang saya itu.
0: Harus itu.
1: Iya. Ya. Oh. Kalau cuma dikenal barang saya nggak dibeli, waduh.
0: Ya, sama aja bohong.
1: Bohong.
0: Tadi kita udah ngebahas temu-temuan. Salah satu ingredients yang rare yang pasti kamu akan kesulitan dalam mencarinya. Nah, ini adalah salah beberapa kandungan yang ada di minyak sangat-sangat klasik atau ultimate. Yeah.
1: Gitu. Ini empon-pon tadi ya.
0: Empon-pon.
1: Nah sekarang kita pindah ke rempah-rempah.
0: Rempah-rempah, oke.
1: Okay. Nah dari rempah-rempah saya mau bicara tentang kekayuan. Kayu-kayuan.
0: Kayu, Be?
1: Kayu.
0: Oh, kayu.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Kayu itu punya manfaat yang luar biasa.
0: Oke. Okay. Ya. Kayu pohon kan ini ya?
1: Iya, kayu pohon. Okay. Pertama, saya akan bilang kayu ules.
0: Kayu ules. Ules. Wih, ada coy. True cinnamon tree. Kayu ules. Helicteres isora. Tanaman perdu obat asli Indonesia. Sumpah, aku baru dengar loh. Bagian yang paling banyak dimanfaatkan adalah buahnya. Sering disebut kayu puteran untuk bahan baku jamu tradisional. Manfaatnya Foxian. Pencernaan dipercaya membantu membangkitkan nafsu makan dan meredakan kejang perut. Kram kali ya maksudnya ya Pak ya?
1: Iya,
0: kejang perut.
1: Iya.
0: Kesehatan ibu digunakan sebagai tonik pemulihan setelah bersalin.
1: Mm-mm.
0: Dan ada demam dan nyeri. Kulit kayu dan akarnya digunakan untuk menurunkan demam dan meredakan rematik.
1: Wih.
0: Wih, gak ada lawan coy.
1: Iya. Satu bahan aja bisa nyelesain sekian banyak penyakit ya.
0: Iya, kayu ules nih.
1: Iya.
0: Oke, bentuknya kayak apa sih Pak?
1: Oh, kayak, kayak gini weh. Meluncir-meluncir
0: iya, gitu. Iya benar-benar. Aku baru lihat loh ini Foxian. Mm-hmm. Kalau misalnya Foxian saat ini lagi dengerin kita ya, Fox Radio Network, kamu juga bisa langsung googling yang namanya kayu ules.
1: Mm-hmm.
0: Oh, bentukannya kayak ini ya, kayak snacks yang berpilin itu.
1: Iya, pilin-pilin.
0: Iya. Oh, ini kayu ules, guys. Kalau di kebon berarti ini kayu ules ya. Kita kadang kalau main kebon ya, main layangan lewatin aja ini.
1: Apaan tuh gitu.
0: Iya. Aneh bentuknya gitu kan. Kayu ules, oke. Okay. Okay. Helicteres isora.
1: Oke. Okay. Berikutnya kayu rapet. Ini dia nih baru istimewa.
0: Benar. Kayu rapet. Ada coy. Pak, aduh, mana tadi mau dibaca? Mana tadi, Wei? Sebentar, Wei.
1: Kayu rapet.
0: Kayu rapet. Parameria laevigata. Wah, namanya mantep. Oke, okay, kayu rapet ini. Kalau bisa dibilang atau manggar sih, Urseola laevigata. Ini tumbuhan berbunga dari genus Parameria yang berupa semak menjalar di Foxian. Nama daerahnya bermacam-macam. Misalnya ada yang menyebutnya akar gerip putih, gakeman mayit nih dari Lampung, cukangkang, kayu rapet, gembor ragen, kayu rapat, dan duktong ahas. Oh, di Filipina juga ada katanya. Duktong. Oke. Ini manfaatnya nih, Be?
1: Gimana manfaatnya?
0: Manfaatnya kalau untuk kayu rapet ini tuh sebentar. Mana nih? Oke, ini bisa dijadikan salah satu minuman untuk pereda sakit perut dan biasanya juga dijadikan ramuan untuk jamu-jamuan katanya gitu. Pelangsing juga bisa, obat luka, koreng, disentri, nyeri rahim sehabis bersalin. Khasiat penghambat terhadap HIV. Satu.
1: Tuh.
0: Protease yang juga terdeteksi pada percobaan screening biologis.
1: Oh,
0: mantap.
1: Bisa untuk HIV. Weh,
0: HIV 1. Khasiat penghambat terhadap HIV 1. Si kayu rapet nih.
1: Iya.
0: Weh, mantap. Saya bentuknya Pak E. Kayu rapet image. Ini sumpah loh, aku gak tahu loh. Oh iya weh, ada weh. Parameria laevigata moltingke. Weh. Ya.
1: Jadiin lagu bisa tuh.
0: Kalau orang yang gak mudeng kayaknya, wih Syaira cakep nih. Padahal cuma mau nyebut kayu rapet. Iya. Minuman jamu, kulit kayu, ranting maupun daunnya banyak digunakan sebagai obat tertentu. Dan di Filipina juga digunakan mengobati kanker oleh etnis Manobo. Kayu rapet sama tadi adalah kayu
1: ules.
0: Mantep, wah ini keluarga kayu nih sekarang nih.
1: Iya, ini saya bicara keluarga kayu ya.
0: Oke.
1: Nah, sekarang yang seru lagi.
0: Apa tuh Pak?
1: Kayu lanang.
0: Kayu lanang, aku nah, lanang ya.
1: Iya, coba dilihat.
0: Kayu lanang. Oke, kita cari Foxian. Kayu lanang, bungli Pak sebutannya. Bukan. Huh? Oh tahu. ini. Kayu lanang, ini. Saya. Kebukanya agak lama. Nah, ini dia. Tanaman ini memiliki khasiat sebagai obat, serta daun dan bunga mudanya dapat dikonsumsi sebagai sayuran. Kayu lanang ini juga dibudidayakan sebagai tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Gitu. Tumbuh baik di ketinggian 500-900 mdpl.
1: Yeah.
0: Oke. Khasiatnya, obat disentri, batuk, mah, rematik, kolera, demam, bisul, luka bernanah, penambah nafsu makan, sakit gigi, kepala, penambah darah, wes kabeh.
1: Semua ini. Ben.
0: Ben lah wes. Semua ini.
1: Iya.
0: Gitu. Kayu lanang ini.
1: Iya.
0: Oh yang ini.
1: Kayak pedang
0: ya.
1: Gitu.
0: Betul. Ini tuh kayu lanang. Foxen, kalau misalnya penasaran, kamu bisa langsung cari di Google abis itu kayu lanang. Kalau nama Latinnya adalah Orox silum indicum.
1: Oroknya siapa?
0: Pimen be oroknya. Iya. Orox silum indicum ya, langsung dicek aja kayu lanang. Ini kalau misalnya kamu nemu di kebun ya, daunnya atau image-nya kamu coba cek deh, ini ternyata bisa dijadikan khasiat atau bahan campuran untuk jejamuan gitu. Benar kata Babe ya? Ternyata di sekeliling yang 50 meter Babe selalu bilang itu
1: ada tumbuh itu.
0: Nah, ya benar. Ada di sekitar kita ini sebenarnya. Iya. Apalagi, Be? Kayu lanang, kayu
1: misoyi.
0: Misoyi?
1: Ya, misoyi.
0: Misoyi.
1: Yang lanang mah soyi.
0: Oh, misoyi. Misoyi atau masoyi, Cryptocarya masoya. Tanaman rempah endemik Foxian asal Papua dan Maluku yang masih berkerabat dekat dengan kayu manis. Kulit batangnya ini mengeluarkan aroma wangi yang khas dan telah lama dimanfaatkan secara luas sebagai bahan obat tradisional, bumbu masakan, kosmetik, sampai bahan baku parfum. Manfaatnya Foxian, mesoyi. Ini masih keluarga kayu tadi kan Pak?
1: Iya, kekayuan semua nih kita bicara.
0: Oke. Manfaat utamanya mesoyi, pengobatan tradisional. Kulit kayu mesoyinya ini sendiri, Foxian, ini adalah campuran jamu untuk meredakan nyeri sendi, rematik, batuk, hingga gangguan pencernaan. Untuk kuliner juga bisa, karena di beberapa daerah, terutama Indonesia bagian timur, mesoyi digunakan sebagai rempah penyedap masakan dan bahan campuran. Gitu. Ekspor. Minyak esensial dari mesoyi memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak diekspor ke berbagai negara. Keren. Mantap.
1: Yes.
0: Bentukannya mesoyi. Kita lihat dulu nih mesoyi. Oh.
1: Yang dipakai itu kulit batang.
0: Kulit batangnya. Ya. Dia kayak kayu manis ya Pak ya, ya bentukannya ya.
1: Oh iya. Tapi beda gitu loh. Punya khasnya sendiri.
0: Bentukannya hampir mirip kayak kayu manis tapi dia berbeda ya Foxian ya mesoyi ini. Oke. Iya.
1: Orang kenalnya kan kayu manis aja kan.
0: Betul.
1: Nah,
0: kita
1: kan kemarin kita juga bicara kerangean ya.
0: Betul, karena
1: kerangean. Nah, terus ini sekarang mesoyi itu hampir mirip lah pakai kulit batang. Oke. Gitu.
0: Ini masih familiar lah, sekerabat dengan kayu manis, tapi ini asalnya dari Papua, Foxian. Khasiatnya pengobatan diare, kejang perut atau kram, nyeri pada tulang, asma, batuk, penurun panas, susah tidur, sakit kepala, rematik, dan tekanan darah tinggi.
1: Itu dari satu kayu aja udah berapa penyakit diselesaikan.
0: Ini kita udah ngomongin tiga kayu ya Pak?
1: Iya.
0: Buset. Dan sebelum tadi tuh si keluarga gingseng tuh sama teman-temuan tuh. Sekarang keluarganya si kayu nih. Iya.
1: Buat tambah satu lagi nih
0: biar. Apa tuh, Be?
1: Kayu legi.
0: Kayu legi. Ya. LEGI ya?
1: Ya. Beda sama kayu manis ini. Ini kayu legi namanya.
0: Oke, kayu legi atau disebut akar manis licorice. Herbal dan rempah tradisional yang dikenal dengan rasa manis alaminya. Oh, ini bisa dinyot langsung ya, tapi.
1: Iya, betul. Okay. Beberapa permen yang dibikin dari Swiss juga pakai.
0: Oh, kayu lagi.
1: Ya,
0: licorice.
1: Oh
0: iya. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Yang itu licorice gitu kan. ada ya, ya, apa ya, ya, namanya
0: slogan itu. Iya, iya, iya. Oh, iya ya, ingredients itu ada licorice. Oh, ini.
1: Iya.
0: Tanaman ini populer sebagai bahan campuran jamu, obat herbal untuk meredakan batuk dan mah, serta menambah aroma pada roti dan minuman.
1: Yes.
0: Dan kita bisa dapat varian kayu legi ini sekarang udah bisa dibeli secara online nih, Foxian katanya nih.
1: Iya.
0: Iya, iya. Bentuknya kering atau kayak ranting, dan juga ada yang bentuknya bubuk murni. Yeah. Nah, ini udah bisa ada di marketplace. Silakan kamu cek kalau misalnya kamu juga penasaran.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Oke. Okay. Legi,
1: lanang,
0: mesoyi,
1: rapet.
0: Nah, 4 nih.
1: Iya.
0: Mantap.
1: Nah, sekarang satu lagi deh.
0: 5 nih.
1: 5 ya.
0: Oke. Okay.
1: Jangan lebih dari 5. Babak belur yang dengerin.
0: Jangan. Iya, nyatet lo kan, nyatet lo. Apa be?
1: Kayu angin.
0: Hah?
1: Kayu angin.
0: Fungi. Oh, ada. Oh, ini kayu angin.
1: Iya, kayak
0: yang kruntul-kruntul.
1: Iya, kayak jenggot itu.
0: Iya. Kayu angin atau akar angin atau Usnea talus. Dengan nama lainnya Lincendas. Wah, yalah, ribet banget ini nama Latinnya ya. Tapi kalau ini berkhasiat utamanya untuk asam usnat, zat pahit, hidrat arang. Kayu angin dapat digunakan sebagai astringen, obat sakit perut, antiseptik. Wow. Bagian yang digunakannya itu ya adalah seluruh talus yang berbentuk benang. Ya, benar kata ya, babi ini.
1: Jenggot
0: gitu. Bentuknya kayak jenggot Foxian ya. Iya. Kayu angin. Dan dia juga khasiatnya antioksidan, antimikroba, Be.
1: Iya.
0: Oke, dan pereda gejala. Oke. Karena dia ada yang namanya asam usnat ya, Foxian. Biasanya kan orang taunya asam urat gitu kan.
1: Atau asam ustad.
0: Asam usnat sendiri, Foxian ya, ini FYI aja, dia adalah senyawa metabolit sekunder golongan di benzofuran yang ditemukan secara alami pada beberapa jenis lumut kerak atau lichen, terutama dari genus Usnea, dikenal sebagai kayu angin. Dan ini bentuknya kristal, berwarna kuning, dan terkenal akan khasiatnya sebagai antibiotik spektrum luas.
1: Weh.
0: Ya, bukan main-main. Antivirus, anti jamur, antioksidan, antiinflamasi, antibakteri.
1: Ya. Wih. Anti semuanya itu.
0: Anti nih.
1: Iya, tapi nggak anti kaya tuh. Anti
0: dong.
1: Miskin itu. Ya,
0: anti miskin ini mah. Jadi kayu angin ini, Foxian, ada kandungan si asam usnatnya. Nah, asam usnatnya ini banyak banget anti-antinya nih. Ya, anti apa tadi nih? Sebentar.
1: Panjang lebar.
0: Iya, antivirus, antibakteri, antioksidan, sama antiinflamasi. Oke. Ini yang ada di kayu angin.
1: Yuk.
0: Kayu angin, kayu legi, kayu
1: lanang.
0: Lanang, mesoyi, kayu rapet. Gue ini familia nih, familianya kayu. Gingseng aja tadi rimpang-rimpang udah begitu, Foxian.
1: Betul.
0: Oke.
1: Jangan tambah,
0: stop. Udah, 5 aja.
1: Iya. Oke, ada yang nanya belum?
0: Belum ada yang masuk nih, Beh. Tapi buat kamu mungkin, Foxian, misalnya kamu juga penasaran, atau kamu juga di sekitarannya ada kayak semacam perkebunan atau apa gitu,
1: yeah,
0: ya, tanaman-tanaman yang mungkin kamu juga kurang lebih mirip-mirip menemukan apa yang sedang kita share tadi, coba di make sure dulu di Google-nya. Habis itu kalau misalnya ada, nah emang itulah aslinya. Dan ini bukan semacam omon-omon. Bisa dicek karena ini juga ada di Wikipedia-nya secara valid.
1: Jadi semua yang saya pilih untuk ingredient sangat-sangat ini bukan omon-omon dan sudah ada studinya.
0: Okay.
1: Dan terbukti gitu kan. Di Wikipedia Anda enggak bisa nulis sembarangan ya.
0: Betul.
1: Kalau salah dibantai oleh orang seluruh dunia. Ya. Artinya kalau tidak terbantahkan di situ atau biasanya ada disclaimer-nya ya.
0: Betul.
1: Itu enggak ada, ya udah, ini memang luar biasa.
0: Okay.
1: Jadi terima kasih sama Tuhan, saya diberikan ilmu. Walaupun tidak sengaja, ternyata yang saya pilih ini memang bermanfaat bagi kesehatan manusia.
0: Betul. Dan ini ada di sangat-sangat klasik sama ultimate-nya Foxian gitu. Ayo, siapa yang masih meragukan? Sini, Cilandak KKO 9B, ayo.
1: Tak bawain marinir saat kompi.
0: Jangan dong. Galak men bapakku nih. Kita tahan dulu ya sambil nunggu WhatsApp yang masuk. 0811-8121-3998. Nanti kita akan tanya ke Babe dari beberapa keluarga-keluarga yang udah disebutin itu, mana sih yang kandungannya lebih ngejos atau kayak gimana-gimana, lebih detail lagi ya vaksin ya. Makanya tune in terus di radionya Sang-Sang Asing Ada Lawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
3: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
4: Fox Radio Jakarta, voice of Sanga-Sanga.
5: Sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan
1: Amsterdam. Iya, ini kebanyakan ya. Tapi anyway, saya ucapkan selamat malam untuk
0: Foxian.
1: Foxian semua
0: Sangat
1: dari Sangasian dari Banda Aceh sampai ke Denpasar ya.
0: Okay. Bahkan juga ada Amsterdam.
1: Dan juga di Amsterdam dan juga yang mendengarkan lewat streaming dimanapun berada.
0: Oh iya ya. Benar. Kita ada bisa via streaming Fox Radio mobile ya. Application-nya. Ya.
1: Jadi kalau kepengen dengerin kita terus menerus atau dengerin radio kita yang jumlahnya 10 lebih ya. Ya itu silahkan Anda download apa namanya aplikasi Fox ya, Radio.
0: Fox Radio mobile-nya di Google ya. Play Store sama App Store-nya itu ya. Gratis Foxian ya.
1: Gratis ya. Kalau mau nyumbang duit juga enggak masalah.
0: Boleh, enggak ada yang salah.
1: Enggak ada yang salah. Pokoknya kalau ada yang ngasih duit tuh pasti kita terima.
0: Amin.
1: Tapi anyway, untuk membantu kegiatan kita semua untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia, Anda bisa dengan cara membeli produk kita.
0: Iya, membelilah sangat-sangat.
1: Ya, karena produk kita nantinya uang keuntungannya itu akan diputar untuk kepentingan masyarakat luas.
0: Wih, gitu. Keren. Masih ada disisihkan untuk maslahatan
1: ya.
0: Banyak orang.
1: Ya, jadi saya sendiri sebagai pendiri Kutus-Kutus dan pendiri Sanga-Sanga, saya telah membuat dua gereja Katolik ya besar ya di Gianyar dan Singaraja ya kan, dan belum lama ini kita menyelesaikan membuat musola yang kecil tapi indah karena terbuat dari kayu semua.
0: Oke.
1: Kayu nuansa tua,
0: kayu nih
1: ya,
0: okay.
1: Nuansa kayu menjadi musola yang saya idam-idamkan seperti cerita-ceritanya ada dulu namanya di cerita-cerita yang ditulis oleh teman-teman kita dari Sumatera Barat, Surau.
0: Wow. Surau, yeah. Oke.
1: Dan itu sudah kita buat di Prambanan. Dan setiap hari sekarang ada anak-anak kurang lebih 50 belajar Al-Quran di situ.
0: Wih, yeah. Alhamdulillah.
1: Yeah.
0: Namanya yeah. Dispil dong, Be.
1: Namanya Al-Sanga-Sanga. Maaf, cari gampangnya.
0: Mampir-mampir sih.
1: Ya, jadi nggak jauh dari Candi Prambanan.
0: Oke, okay, ya kan? Oke. Okay. Nah, di malam ini juga Babe tuh kurang generous apa juga loh. Padahal di luaran sana tuh banyak yang mau sliding tackle, mau yang kurek-kurek Babe untuk jatuh gitu. Tapi malam ini dikasih tahu loh, ingredients dari Sanga-Sanga yang klasik atau yang Sanga-Sanga yang ultimate. Tadi kita udah nge-spill 5 keluarga akar-akaran temu-temuan, si rimpang-rimpangan itu.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya ada yang, coba dong sebutin ulang. Ah, makanya dengerin dong dari awal.
1: Nah, sekarang dedaunan.
0: Dedaunan.
1: Iya.
0: Akar rimpang sudah, kayu-kayuan udah, sekarang keluarga daun. Oke, ya. Sikat, Babe.
1: Oke, yang menarik di sini adalah daun belimbing buluh.
0: Blimbing?
1: Wuluh.
0: Wuluh.
1: Iya.
0: Daun.
1: Atau blimbing buluh nanti di situ kan dijelaskan daunnya iya, manfaatnya.
0: Benar ada nih. Blimbing doang langsung keluar. Wuluh. Oke. Blimbing wuluh. Ini adalah blimbing sayur. Oh ini yang asam banget ini ya.
1: Ya yang kalau bikin sayur tuh jadi seger.
0: Blimbing sayur nih. Kaya akan vitamin C, antioksidan dan kalium. Khasiat utamanya menurunkan tekanan darah tinggi, mengontrol kadar gula darah, meredakan batuk dan mengatasi sariawan. Nah, ini ada beberapa khasiat yang paling penting dari blimbing wuluh atau blimbing sayur. Tekanan darah tinggi, hipertensi. Karena kandungan kaliumnya, Foxian. Terus mengontrol gula darah, serat sama antioksidan atau flavonoid. Ini di dalamnya membantu mencegah lonjakan glukosa, cocok untuk penderita diabetes. Terus juga dia bisa meredakan batuk dan pilek. Secara tradisional air rebusan buah atau daunnya sering digunakan untuk meredakan batuk dan sakit tenggorokan. Terus ada meningkatkan imunitas karena adanya tinggi kadar vitamin C, berperan sebagai antioksidan yang menjaga daya tahan tubuh dan merangsang pembentukan kolagen. Terakhir, perawatan kulit atau topikal. Ini ada ekstrak atau tumbuhan buah sering digunakan sebagai masker alami untuk kulit berminyak atau menghilangkan jerawat. Buset, mantep ini.
1: Iya. Dan blimbing buluh itu gak diperhatiin orang, dibiarin aja.
0: Iya,
1: karena
0: iya.
1: Sangat kecut jadi.
0: Iya,
1: dan dia buahnya berlimpah.
0: Benar.
1: Jadi bisa dipakai cuma 1-2 aja udah cukup sayur. Nah, saya justru mempergunakan daunnya itu.
0: Oke.
1: Daunnya yang saya pakai.
0: Nah, karena kalau dilihat-lihat nih dari Mbah Wiki, ini kan sebutannya ada belimbing buluh, wuluh, botol, belimbing besi, belimbing asam nih istilahnya, atau binang. Nama Latinnya Averhoa bilimbilin.
1: Bagus juga.
0: Ya. Ribet banget namanya ya.
1: Tapi kalau sampai di bahasa Latin kok indah-indah semua ya.
0: Intinya mah belimbing sayur.
1: Terakhirnya apaan tuh? Belimbing sayur.
0: Aduh. Tapi kalau orang Sunda bilang nih nama lokalnya calincing atau balimbing.
1: Balimbing.
0: Ya. Itu di Bali tuh belimbing wuluh namanya, Foxian. Macam-macam namanya. Kalau di Minangkabau asam tunjua, Batak asom, limbing balimbingan. Oke. Ya, ini keren ya.
1: Iya. Oke. Mantap nih. Yang kedua daun sirsak.
0: Daun sirsak. Daun sirsak. Daun sirsak ini yang buah sirsak ya, Pak?
1: Iya, daunnya tapi bukan daunnya. Buahnya ya.
0: Oke. Daun sirsak, Foxian. Catat, ayo mau dicatat. Daun sirsak ini kaya akan senyawa antioksidan seperti astogenin dan flavonoid. Biasanya dikonsumsi sebagai air rebusan dan tanaman herbal ini sering digunakan untuk membantu menurunkan kadar asam urat, gula darah, terapi pendukung untuk menghambat sel kanker. Bush, bukan main-main, Foxian. Kenapa dibilang menurunkan gula darah? Karena ada senyawa aktif daun sirsak dapat bekerja mirip obat hipoglikemik untuk menekan penyerapan glukosa. Nah, ini confirm ya dari jurnal Stikes Kendal gitu. Nah, untuk yang menurunkan asam urat, ini ada kandungan flavonoidnya di dalamnya, ini bisa membantu menghambat pembentukan asam urat dan memperlancar pengeluarannya melalui urin. Nah, yang terakhir, jagoannya nih, mendukung pengobatan kanker. Karena ada zat acetogenin, ini memiliki sifat sitotoksik yang berpotensi membunuh sel kanker. Keren juga nih. Mantap loh ini.
1: Mantap.
0: Nah, ini confirm dari jurnalnya Halodoc.
1: Oh, tuh, ya kan.
0: Bukan ngadi-ngadi nih,
1: Fox. Iya, saya enggak bikin karena saya Halo telekomunikasi.
0: Halo Babe.
1: Halo Babe. Ya, sekarang saya
0: daun
1: tambah
0: sirsak,
1: lagi
0: daun
1: ya.
0: Daun belimbing, terus apa lagi, Be?
1: Daun cabai Jawa.
0: Daun cabai Jawa.
1: Iya.
0: Baru dengar nih.
1: Iya.
0: Daun cabai Jawa. Wah, ada rek.
1: Ada pasti.
0: Cabai Jawa tanaman. Oh iya benar. Daun cabai Jawa, Piper retrofractum. Mantap namanya. Kaya akan minyak atsiri, flavonoid dan fenolik. Secara tradisional daun ini sering diolah menjadi jamu atau lalapan. Oh, lalapan.
1: Iya, bisa yang muda untuk lalapan
0: okay.
1: Bisa.
0: Oke. Yang berkhasiat sebagai antioksidan, antimikroba, meredakan nyeri atau radang hingga meningkatkan stamina tubuh. Wih, secara spesifik ya daun cabai ini nih untuk meningkatkan sistem imun karena ada kandungan fitokimianya bekerja sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan membantu menangkal infeksi. Jurnal validnya dari Alodokter. Dan ini dia juga ada nih. Sebentar. Melawan infeksi bakteri karena ada minyak esensial pada daun cabai Jawa terbukti memiliki aktivitas antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba berbahaya. Jurnal statementnya dari Institut Kesehatan. Wih, bukan main-main ini daunnya nih, daun cabai Jawa.
1: Nah, kalau di Bali itu nggak bisa ditanam, itu tumbuh liar.
0: Hah, nggak bisa ditanam? Oh,
1: iya,
0: okay.
1: Tumbuh liar dia, di tembok-tembok, di pohon-pohon gitu.
0: Nggak bisa ditanam tapi ya, Pak?
1: Iya. Bisa sih, tapi yang menanam ini biasanya di Jawa. Kalau di Bali dibiarkan tumbuh liar.
0: Kenapa Pak? Karena cuaca kah? Atau?
1: Ya nggak tahu. Tapi kalau di Bali ini ada tanaman gede sedikit, tahu-tahu muncul lah cabai Jawa itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi cabainya bisa, namanya cabainya tuh ada kayak cabai, itu diambil juga dan daunnya. Kita pakai dua-duanya, cabainya kita pakai, daunnya juga kita pakai.
0: Oke. Okay. Tapi di Bali ini nggak bisa ya. Oke.
1: Dan binahong.
0: Binahong. Oke. Okay. Sebentar Pak, sebelum masuk ke binahong, cabai Jawa buat pria, wedi. Yeah. Tak scroll dikit, wedi, mantep iki. Bisa meningkatkan vitalitas dan meningkatkan kadar testosteron, melancarkan peredaran darah. Wah, keh ini daunnya.
1: Betul.
0: Ya. Oke, tadi daun apa, Pak?
1: Binahong.
0: Binahong.
1: Iya. Yeah.
0: Binahong. Wih, ada. Binahong daun. Oke. Daun binahong. Digunakan sebagai obat herbal dalam dalam pengobatan penyakit jantung dan stroke. Menurut penelitian, flavonoid dalam binahong bermanfaat dalam menurunkan kolesterol yang bekerja dengan cara menyingkirkan timbunan kolesterol pada dinding pembuluh darah.
1: Yes.
0: Iya toh Pak.
1: Jadi ini dia loh.
0: Oh iya oke.
1: Okay. Saya kan nemuin aja.
0: Jadi dia. Iya iya. Aku emes toh Pak maksudnya. Ya.
1: Jadi saya kan menemukan, saya pakai. Nah baru dari situ saya bikin studi sekarang cuma komponen tuh apa gitu.
0: Oke. Jadi daun binahong atau Andredera cordifolia, tanaman herbal yang kaya akan antioksidan, flavonoid dan saponin. Populer digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka, mengobati jerawat, meredakan peradangan, dan membantu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Ini tiga daun ini punya kecenderungan untuk menurunkan gula darah ya Pak?
1: Ya, karena ada memang kebanyakan. Makanya yang sering makan lalapan itu biasanya nggak kena gula.
0: Ya, oke. Ini confirm jurnalnya dari Alo Dokter juga nih Foxian ya. Oh iya. Keren ini. Binahong, terus daun cabai Jawa, terus apa lagi?
1: Sirsak tadi.
0: Sirsak, betul. Blimbing, terus belimbing. Ya. Satu lagi nih Pak berarti.
1: Iya.
0: Apa Pak?
1: Sage. S-A-G-E.
0: Sage. Oke. Okay. Banyak juga ya. Ini baru 15 loh Foxian.
1: Iya. Ini saya ambil nggak semuanya, yang penting-penting aja yang
0: pengen
1: saya.
0: Jangan Pak, aku bisa nggak pulang loh Pak. 140 loh Pak. Daun sage, Salvia officinalis, rempah herbal dari keluarga mint yang berasal dari Mediterania, kaya akan antioksidan, vitamin K dan sifat antiinflamasi. Wih, ada antiinflamasi loh. Daun ini populer untuk menambah aroma masakan, meredakan peradangan, menurunkan kadar gula darah lagi nih.
1: Iya betul.
0: Hingga mendukung kesehatan fungsi otak. Oke. Manfaat kesehatan. Berhasiat menjaga kesehatan mulut, meredakan stres atau aromaterapi dan meringankan gejala menopause. Oh, menopause pakai ini ya?
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi kalau Anda pakai minyak sangat-sangat, menopause Anda akan dihambat.
0: Dihambat ya. Bukan menghilangkan tapi menghambat. Oke.
1: Karena menghilangkan nggak mungkin, itu kan manusiawi.
0: Itu udah kodratnya lah ya Pak, betul. Nah,
1: tapi kita bisa menghambat supaya masa populer,
0: masa okenya selesai lah ya.
1: Okenya itu cukup lama gitu. Kan biasanya orang katanya 50 ke atas sudah menopause, tapi kalau rajin pakai sangat-sangat mungkin 60, 65
0: atau gitu, 70.
1: Baru, 70 baru menopause. Kalau 70 repot tuh.
0: Oke.
1: Okay. Pasangannya udah. Lho kok udah keriput.
0: Aduh ya ampun.
1: Masih ada.
0: Kok masih iso ini?
1: Masih keriput dari piye iki.
0: Jadi Foxian, selain manfaat kesehatan, penggunaan kuliner untuk daun sage. Ini cocok banget untuk kuliner. Mungkin kalau buat kamu ya pecinta daging B2 ya gitu ya. Ini cocok dipadukan dengan daging berlemak ya, atau babi atau unggas, sosis, sup dan isian atau stuffing.
1: Nah, stuffing itu dimasukin di dalam itunya, dalam tubuhnya binatang.
0: Oh iya ya. Iya. Kalau mungkin kayak Thanksgiving di luar-luar gitu ya Pak, ya, banyak yang dimasukin ke dalam unggas atau apa sih?
1: Kalkun,
0: benar. Tersedia dalam bentuk segar maupun kering yang lebih pekat. Iya. Keren ini daun sage.
1: Okay, stop dulu.
0: Bentukannya yang kayak
1: hampir mirip mint.
0: Iya.
1: Cuman dia berbulu, agak berbulu.
0: Tipis-tipis gitu kan. Ini aku lihat di Google Image juga katanya kan emang menyerupai daun mint ya.
1: Iya, emang keluarga itu.
0: Oke, daun sage. Mungkin bentukannya juga kayak hampir kayak putri malu, cuman agak lebih besar nih ya Pak.
1: Kalau putri malu kan kecil.
0: Kecil ya.
1: Ini
0: gitu.
1: Besar.
0: Oh iya.
1: Jadi strukturnya kayak bayam gitulah.
0: Oh iya, benar. Benar, oke. Sudah 15. Tadi ada keluarga rimpang, keluarga pohon, terus keluarga kayu, terus juga ini dedaunan sagi. Betul. Gitu.
1: Dan dalam proses pemasakan itu semua kita pisahin loh.
0: Oh, enggak dicampur
1: enggak, tak? Enggak, jadi rimpang-rimpang sendiri, rempah-rempah sendiri, dedaunan. Nah, baru nanti setelah itu baru di campur. Itu di bak besar.
0: Si hasil ekstraknya, Pak.
1: Ya,
0: Oke. Nah, Beh, kalau aku mau nanya nih, ini kan berarti kan ada 140 ingredients.
1: Betul.
0: Seingat Bapak ini ada berapa keluarga nih? Ini kan ada keluarga Kayu, keluarga Rimpang.
1: Jadi gini, saya cara gampang,
0: iya,
1: saya pisahkan antara empon-pon.
0: Oke, empon-pon.
1: Rempah kering.
0: Rempah kering.
1: Daun.
0: Daun.
1: Daun kering.
0: Daun kering.
1: Ya, tak pisahin. Terus bunga.
0: Bunga.
1: Buah.
0: Buah.
1: Oh, terus ada ya, ya apa namanya apa bung, ada pentil namanya buah tapi kecil.
0: Oke oke.
1: Iya
0: iya iya.
1: Itu buah yang belum besar.
0: Oke.
1: Okay, kita okay pakai terus kulit kayu.
0: Ya.
1: Itu masaknya di apa sendiri-sendiri.
0: Oke, okay, terpisah ya.
1: Iya, okay, karena tingkat kematangannya kan macam-macam.
0: Oh iya.
1: Ya, yang paling cepat tuh daun.
0: Daun. Estimasi itu berapa jam, Pak?
1: Kalau daun itu sekitar 2-3 jam.
0: Oh, lumayan lama ya.
1: Iya, kalau empon-empon itu bisa 4 sampai 5 jam.
0: Oke. Okay. Yang paling lama nih keluarga paling ngeyel dimasak nih.
1: Kayu-kayuan.
0: Oh, kayu-kayuan. Iya,
1: itu.
0: Berapa jam, Pak?
1: Ya, bisa 5 jam, 6 jam lah.
0: Oke. Oke, oke, oke. Nah, misal kita lagi Rino lagi masak lah ngolah si kayunya nih. Taunya dia udah oke itu dari mananya, Pak? Setelah 5 jam.
1: Jadi nanti akan ada aroma keluar.
0: Oke, okay, ya, patokannya di situ ya. Iya,
1: jadi nanti aromanya itu kalau sudah cukup pekat aromanya.
0: Ekstraknya udah dapet, okay.
1: Nah itu baru kita berhentiin.
0: Oke, okay. Wih bener ini mah gak bisa mesin ya, Pak?
1: Ya mesin tapi
0: ada monitornya ya, juga ada
1: manusia sebagai monitor. Jadi kita gak kan itu begitu kita on dia muter terus tuh. Ya, nah itu sambil kita bau ini udah mateng atau enggak.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti emang ya benar kata Babe ya, nggak bisa semuanya mesin, pasti ada satu manuli yang untuk monitoring semuanya.
1: Naluri manusia kita pakai. Ya,
0: oke. Okay. Kan. Beh, ini kan ada kayu, ada daun, terus ada si empon-empon ini ya. Kalau dari daun inilah yang paling sulit untuk ditemukan, ini apa?
1: Sementara nih supplier saya nggak pernah ngeluh. Selalu ada.
0: Aman-aman aja pokoknya.
1: Ya, bahkan ya, ya. Kayak sage itu bahkan kita bisa dapat segar.
0: Ah.
1: Karena petani di Bali ini kan banyak orang bule.
0: Mm-hmm.
1: Orang bule itu kan sage itu sebagai bumbu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan mereka kalau bisa kan minta yang seger, bukan yang sudah kering kan.
0: Oke, gitu. Oke. Okay, okay.
1: Yang sulit aja kita yang kering itu baru
0: okay
1: kita cari yang kering. Kalau bisa dapat seger, kita cari yang seger.
0: Kalau dari keluarga ini yang rate harganya paling lumayan tuh yang mana, Beh? Si keluarga daun ini nih.
1: Kayaknya yang paling mahal itu Asitaba.
0: Asitaba ya? Oh ya, karena kan yang Babe bilang dari Jepang itu ya?
1: Bukan dari Jepang, sebetulnya sudah ditanam di Lombok.
0: Oke. Okay.
1: Nah, cuman penanamnya ini kan nggak semua serius kan, yang konsumsi kan nggak banyak.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi sebetulnya bagus tuh kalau dia segar. Itu nggak lama kayak apa namanya? Dia kan kayak apa namanya? Apa yang buat campur masakan tuh? Kalau kita makan bakso tuh bukan daun bawang. Bukan daun bawang ya, apa namanya? Seledri.
0: Oh, seledri.
1: Seledri okay itu kan gampang layu gitu.
0: Oke. Okay. Tapi budidayanya untuk Asitaba itu di Lombok itu ya, Pak ya?
1: Sementara yang saya tahu di sana, enggak tahu di tempat lain.
0: Kenapa, Pak? Apa karena cuacanya cocok atau soilnya oke?
1: Okay? Kayaknya begitu. Okay. Karena dia kan asli Jepang itu. Dan di Jepang ditanam di bukit-bukit gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Yang lembab dan cukup dingin.
0: Oke, berarti secara letaknya yang lagi cocoknya mah di Lombok. Oke.
1: Di Lombok gitu.
0: Ada estimasi enggak sih, Pak, sekitaran berapa untuk satu Asitaba tuh?
1: Waduh, saya sekarang udah jauh sekali dari pembelian bahan-bahannya.
0: Udah enggak ke situ.
1: Iya,
0: jadi pokoknya yang paling lumayan sulit adalah si Asitaba ini ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, udah langka, terus juga ya agak ribet juga ya, karena dia
1: harganya juga karena dia petaninya mungkin tidak terlalu banyak punya stok ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ada sage, ada cabe Jawa, terus juga ada binahong, terus juga ada apa lagi nih tadi nih? Sirsak. Terus juga ada blimbing wulu.
1: Iya. Yeah.
0: Ada tadi pohon-pohon juga, ada empon-pon juga.
1: Yeah.
0: Buset, ini baru 15 foksian.
1: Iya. Yeah.
0: Ini kayaknya
1: jadi saya tidak mau buka semua.
0: Ya jangan.
1: Tapi dari sebagian kecil yang sudah kita bicarakan, tidak ada satupun yang tidak berguna kan.
0: Ya,
1: secara
0: betul,
1: kesehatan.
0: Betul, betul.
1: Semua punya fungsi gitu.
0: Biar ada satu WhatsApp masuk, kita bacain dulu ya.
1: Oke, silakan.
0: Ada Aryo. Selamat malam Babe sama Mas Rino. Selamat malam. Tadi sempat mendengarkan kalau dari seluruh rangkaian bahan-bahan sanga-sanga itu kan banyak sekali ya. Kebetulan saya juga memimpin sebuah tim musik atau seni musik yang sangat unik. Tapi saya nggak memainkan alat ataupun secara langsung. Tapi saya yang menentukan bagaimana seluruh instrumen berbunyi bersama. Babe dari sudut pandang Babe nih sebagai pemimpin ekosistem besar sadis. Apakah ada sesuatu yang Babe pelajari dari cara seorang konduktor bekerja yang relevan dengan cara Babe memimpin sanga-sanga?
1: Jadi kalau boleh dikatakan sanga-sanga maupun kutus-kutus dulu, saya mikirnya saya memimpin jadi konduktor sebuah orkestra.
0: Oke. Ya.
1: Jadi kalau sebuah orkestra itu ada pilah-pilahan ya.
0: Ya, banyak posisinya nah, ya, nih.
1: Ada yang bersifat gesek. Ya. Itu ada yang apa namanya main sebagai melodi, main sebagai rhythm atau main sebagai pad ya, string section.
0: Ya.
1: Nah itu bagaimana memadukan itu untuk menjadikan menjadi sajian yang apa yang
0: bagus. Selaras ya, Pak ya. Oke.
1: Nah, itu memang waktu awal sih kalau saya dengan hati aja.
0: Oke.
1: Comot sini, comot situ. Seperti kalau saya sekarang bikin musik.
0: Gitu. Jadi kalau Pak Aryo nih bilang katanya gimana caranya Babe memimpin sanga-sanga ya, itu dengan hati.
1: Ya, dengan hati. Yang akan memimpin itu adalah dengan terutama dengan kuping.
0: Okay.
1: Kuping kita dengerin aja. Misalnya alat ini dan alat ini bermain bersama, apa yang terjadi gitu.
0: Okay.
1: Itu membuat kita megah, membuat kita sendu atau dan sebagainya dan sebagainya.
0: Selaras atau enggaknya ya,
1: selaras
0: ya Pak
1: dan
0: ya.
1: Tidaknya dia tidak bertabrakan dan di kuping enak. Yang membatasi enak dan tidak enak kan adalah kuping kita.
0: Betul, betul.
1: Apalagi kita juga preferensi mendengarkan orkestra yang dari komponis-komponis lain, dari situ kita sudah terasa yang enak nih segini loh gitu.
0: Oke.
1: Nah segininya tuh gimana, itu adalah perjuangan kita sebagai seorang komposer.
0: Jam terbang juga ya, berbicara betul. Tuh ya Pak Aryo ya. Kalau misalnya nanya kayak Babe gini kan, gimana cara mimpinnya? Wih ini kan mimpinnya juga dari nol ya. Kalau misalnya dirinci detail juga
1: gak bisa, kita adalah latihan kedewasaan kita ya.
0: Oke, tuh Pak
1: nah,
0: Aryo.
1: Nah jadi saya waktu memasak itu juga melibatkan lidah, jadi saya rasain mas.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi bukan hanya khasiatnya, kan kita nggak tahu nanti khasiatnya apa.
0: Betul, betul. Nah,
1: tapi waktu kita rasa tuh ada sesuatu nih, enak nih, artinya ini bermanfaat gitu.
0: Oke, betul. Ya,
1: jadi kalau orang tuh jamu tuh kan pahit, saya enggak gitu. Jamu tuh harus enak. Iya kalau pahit nggak bener. Nah.
0: Misal kalau datang ke kedai jamu gitu ya?
1: Enggak, jadi gini. Komposisi ini kan saya masak kan.
0: Oke.
1: Ya saya cicipin itu.
0: Ah, masaknya karena
1: ya,
0: Babe kan.
1: Betul. Ya betul, saya ya. Cicipin satu-satu dan saya rasa udah oke. Okay,
0: oke. Tesnya juga tes kita sendiri ya.
1: Iya, tes kita sendiri. Ya, ya, apakah ya. Itu benar atau enggak saya juga enggak tahu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi basicnya tuh respon kita.
0: Okay.
1: Di samping aromanya bagaimana, rasanya bagaimana. Gitu.
0: Oke. Okay. Ya,
1: kan? Nah, saya patokannya yang bagus tuh yang enak.
0: Pokoknya enak aja.
1: Ya.
0: Yang penting enak dulu. Oke, ini berhasil berarti.
1: Ya, kalau nggak enak, antar dulu nih. Apa masalahnya?
0: Gitu. Ada yang ngawur berarti.
1: Iya.
0: Sama aja kayak yang tadi Babe bilang. Berarti kalau orkestra, oh ini musiknya enak, tiba-tiba ada yang melengking dikit, ya. Nah, berarti ada yang salah nih.
1: Jadi,
0: oke.
1: Tentu latihan kuping kan.
0: Betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Tapi kalau latihan kuping kita harus mendengarkan musik yang kompleks sekalian.
0: Betul.
1: Supaya referensi kita luas.
0: Oke.
1: Jadi enak itu kan berdasarkan referensi.
0: Oke, enak
1: kata berdasarkan enak referensi. Itu adalah referensi mulut kita.
0: Oke.
1: Ya, jadi kita
0: dan belum tentu di orang juga sama ya Pak ya.
1: Enggak sama.
0: Oke.
1: Ya kan, itulah khasnya seseorang gitu. Makanya sebuah restoran ada yang ramai ada yang sepi.
0: Oke.
1: Sama-sama jualan nasi goreng gitu loh.
0: Oh iya.
1: Ya kan. Nah referensi enaknya si nasi goreng yang ramai itu ya punya dia gitu. Dan itu tidak bisa dicopy.
0: Oke. Gitu. Benar. Berarti kalau kembali lagi nih Bang Aryo ya, kalau misalnya nanya ke Babe, Babe cuma bisa bilang dari hati. Tapi ya. Kembali lagi, yang tahu referensinya juga si Aryonya sendiri ya,
1: betul.
0: Pak.
1: Gitu. Dan mencoba untuk menjelajahi komposisinya orang lain juga.
0: Okay.
1: Untuk referensi.
0: Okay.
1: Kan kita nggak bisa bilang kita enak, belum ada referensi, nah kita referensi gitu.
0: Oke, okay. Gitu ya. Mas Aryo di mana sih nih? Oh Bandung.
1: Di Bandung.
0: Kang Aryo. Langsung dirubah panggilannya. Kalau kata Babe, Babe memimpin sangat-sangat ya pasti dari hati. Tapi kembali lagi kalau dikorelasikan dengan Mas Aryo nih yang memimpin seni musik, tim seni musiknya, itu kembali lagi referensi dari Mas Aryonya sendiri.
1: Iya, gitu. Jadi makanya dari remaja dulu saya ngumpulin grup-grup yang nggak populer justru.
0: Oh, yang aduh Be, apa kemarin tuh? Apa Be? Bandnya Babe apa namanya?
1: KPL.
0: Yang aduh bukan Be, yang Wave Master, yang remasteringnya Babe,
1: oh,
0: apa namanya?
1: Banjar Teratai Capu.
0: Ah, Banjar Teratai Capu.
1: Nah, itu saya belajar tentang musik tradisional,
0: iya,
1: lalu mengkomposisi versi saya.
0: Iya, iya, iya.
1: Enak enggak enak ya, memang itulah saya.
0: Nah, itu referensinya Babe ya, soalnya. Iya, iya, iya.
1: Menggabungkan musik barat dengan musik Minang, dengan musik Bali, dengan musik Sunda.
0: Iya, iya. Itu kan harmonisasi berbanyak ragamnya instrumental betul, daerah ya, Pak betul. Ya.
1: Alat itu juga akan menghasilkan harmonisasi sendiri setiap alat.
0: Oke. Okay. Walaupun beda wilayah.
1: Beda wilayah.
0: Oke.
1: Okay, jadi okay, saya kombinasi misalnya suling Sunda sama suling Minang.
0: Oke. Ya, oke. Okay, okay. Gitu.
1: Jadilah suling nggak jelas. Dan menurut saya enak ya udah saya terusin aja gitu.
0: Ya iyalah, kalau misalnya Foxen juga mungkin baru dengerin kita di malam hari ini ya, Mari Bung Rebut Kembali nih edisi Minggu 12 Juli. Kamu mungkin penasaran seperti apa sih hasil karyanya Babe di bermusiknya ya. Itu ada Banjar Teratai Capung ya, ya itu di Spotify itu ada ya. Dan ada yang di remasteringnya ya. Itu oke banget. Jadi ya, itu bisa kamu pakai gunakan sambil relaksasi ya. Gitu. Dia di teras aja ya, kecil-kecil pakai apa ya, Bluetooth ya, earphone-nya ya kan, sembari ngudut dikit. Beh, ya, mantep itu.
1: Iya.
0: Gitu ya Mas Aryo. Be satu be. Ini ada Mas Yudis dari Surabaya. Selamat malam, Babe dan penyiar. Rino namanya. Gak dikenal gue. Manager artis indie nih saat ini, Be. Artis yang saya pegang baru memutuskan keluar dari label dan jadi independen. Babe, sebagai seseorang yang sudah mengerti akan dunia musik dan bermusik, yang membangun bisnis dari bawah tanpa naungan besar, apa yang paling Babe ingin sampaikan kepada artis yang baru saja melepaskan keamanan dari sistem besar untuk mengambil resiko membangun sendiri?
1: Jadi gini loh Mas, label besar itu tahu how to market.
0: Oke, okay, how to market ya. Oke.
1: Nah, sedangkan kita how to make it, ya kan,
0: bikin
1: musik ya. Suka-suka ego kita melampaui kemampuan kita untuk marketing.
0: Oke.
1: Ya, ya. Memang sekarang ini indie ini kayaknya menjadi pilihan ya, karena media banyak, Anda bisa putar dimanapun.
0: Iya, banyak media ya, juga, betul. Platform-platform juga.
1: Ya, betul, tapi betul, menurut saya sejauh yang ada itu memang kita harus bekerja sama dengan label besar gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena dia tahu memasarkannya.
0: How to market-nya tadi ya, ya balik betul, lagi. Oke. Okay.
1: Bahkan dia bisa kasih duit kita di depan, walaupun nanti kalau terkenal dia dapat duit lebih banyak daripada kita. Ya. Jadi kalau saya sih lebih memilih ke label besar.
0: Oke. Okay.
1: Jangan keluar gitu. Karena untuk marketing musik itu it's not easy.
0: Enggak gampang.
1: Ya, okay. Karena dari statistik mengatakan ya kan, dari 6 juta karya musik yang bisa terkenal itu cuma 7%.
0: 6 juta cuma 7%.
1: Betul.
0: Buset. Kecil amat.
1: Iya, iya, iya. Jadi kalau kita tidak bisa marketing, ya sudah susah.
0: Oke. Okay.
1: Dan bahkan di jurnal itu mengatakan bahwa dari 6 juta itu mostly jadi graveyard katanya.
0: Ya, dimakamkan dong.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena sekarang begitu banyak karya musik, walaupun banyak sekali tempat tempat untuk mendengarkan.
0: Iya, iya.
1: Tetapi yang populer tuh hanya 7% itu.
0: Oke. Oke. Walaupun banyak medianya ya, Pak ya.
1: Iya, banyak. Okay, belum tentu banyak media terus
0: mereka bisa booming, iya, gitu, belum tentu. Oke.
1: Okay. Jadi dan yang booming itu siapa itu kita nggak pernah tahu.
0: Oke.
1: Okay. Nah kalau major major label itu dia punya algoritmik.
0: Oke. Okay.
1: Jadi produsernya tahu ini lagu apa enggak gitu loh.
0: Ah.
1: Nah kita suka marah kalau dibilang ini lagunya
0: nggak bisa,
1: ya,
0: atau gitu ya.
1: Marah. lu bisa apa? Gua kan yang bikin.
0: Ini padahal mereka tahu petanya.
1: Tahu peta. Ada algoritmanya.
0: Oke.
1: Dan mereka udah hafal. Jadi kalau lagunya begini ini laku, lagunya begini ini susah laku dan sebagainya.
0: Oke. Mereka udah tahu pasarnya, udah tahu ombaknya juga ya Pak.
1: Memang itu hidup dia. Jadi pelajaran dia tuh membaca musik,
0: pergerakan,
1: musik mana yang bisa dijual, mana yang nggak bisa dijual.
0: Oke. Ya,
1: sekarang 7% dari 6 juta karya coba Anda hitung aja.
0: 420.000 doang. Kecil banget.
1: Nah iya.
0: Jauh be, graveyard tuh aja.
1: Graveyard.
0: Sisanya bener, graveyard.
1: Iya, itu yang terjadi.
0: Oke.
1: Salah satunya saya nih masih di graveyard.
0: Iya. Jadi Bang Yudis, kalau kata Babe, lebih baik berada di wadah label dulu ya Pak, major label dulu. Karena kembali lagi ya, mereka tahu pasarnya, mereka tahu marketnya, mereka tahu petanya, pergerakan yang kemana gitu. Karena kan kalau ini bisa dibilang dia kayak baru jebur di lautan gede ya Pak. Yang bingung nih arahnya ikannya mau kemana nih.
1: Ya, di tengah laut, tinga-tingu.
0: Ketelan paus.
1: Ada paus lewat. Baru kena ekornya aja, bus gitu.
0: Udah keplanting.
1: Ya, jadi kalau saya sih lebih senang dengan major label.
0: Major label dulu? Ya, oke.
1: Apalagi dia sudah, ya.
0: Iya. Dia sudah out sih soalnya.
1: Ya, sayang banget ya.
0: Siapa sih ini? Mas Yudis ya, dari Surabaya. Kalau bisa sih, kalau emang masih ada kesempatan untuk balik ke wadah labelnya major labelnya ya, di situ aja dulu gitu. Jangan terlalu karena, idealis juga ya
1: betul,
0: Pak ya.
1: Ya karena, ya itu tadi 7%
0: perbandingannya jauh. Kamu mau karyanya udah langsung terkubur gitu aja. Karena ya kompetitor juga kan tiap hari bermunculan ya Pak.
1: Jadi satu hari itu akan ada 6 juta lagu baru
0: setiap hari?
1: Per day.
0: Buset.
1: Yang bisa didengar orang tuh cuma 7%.
0: Iya, 6 juta. Wah, udah kelelep itu mah. Ya, Mas Yudis, kembalilah di major label kamu, Mas Yudis.
1: Iya, itu anjuran saya.
0: Iya, ya, apalagi kan Babe ya udah paham lah seluk-beluknya seniman ya. Atau musisi, banyak yang Babe pegang juga waktu itu. Gitu. Oke, kita tahan dulu ya, Be ya. Nanti boleh buat Foxian yang mau tanya-tanya lagi di 0811-812-13998. Format nama kamu, spasi domisili, dan cerita kamu apa, pertanyaan kamu apa. Nanti kita akan lanjut lagi untuk nge-spill ingredients-ingredients apa aja sih yang ada di Sanga-Sanga. Makanya tune in terus di radionya Sanga-Sanga, Singa Dalawan.

0: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sangasanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sangasanga. Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sangasanga, sing ada lawan.
2: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
3: Gym gue.
4: Ya lo ke gym.
3: Gym gue.
4: Keren banget.
3: Awalnya emang jujur aja endorse.
4: Gak apa-apa, gak apa-apa.
3: Akhirnya gymnya endorse, produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
4: Terus keterusan.
3: Dia minta target dari berat badan lo 112. Kalau misalkan bisa lo turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini. Sampai 90 gue tambahin segini, kata brandnya.
2: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube rahasiasehat.sangasanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sangasanga Sing Ada Lawan.
5: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sangasanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sangasanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sangasanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sangasanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Ini adalah lagu sangat-sangat second anniversary yang wih, masih didengerin sampai sekarang nih, enak banget ya, Beya.
1: Betul. Saya puas banget.
0: Beneran. Bahkan aku sampai izin, Be, boleh ya puterin lagi ya.
1: Ya, silakan.
0: Tak puter terus.
1: Jadi betul, lagunya semangatnya dapet.
0: Betul.
1: Sairnya juga bagus.
0: Liriknya juga oke, gampang ya, diingat gitu ya.
1: Cuman mantap. Ada satu sayangnya.
0: Apa tuh, Be?
1: Yang bikin Suno.
0: Udah nahan dibeberin sama Babe.
1: Ya kita mesti bilang
0: terang
1: ya.
0: Iya.
1: Jadi apa namanya?
0: Ini the one of masterpiece Babe juga nih.
1: Jadi Suno nih emang luar biasa. Kalau kita tepat menaruh apa sairnya, irama yang kita pilih, terus sekuen daripada sair.
0: Iya, iya.
1: Supaya apa beatnya dapat gitu loh.
0: Ini promnya berarti Babe yang nyusun ya?
1: Enggak juga.
0: Oke. Okay.
1: Enggak.
0: Langsung jadi one take gitu gak sih, Beh, ini, Beh?
1: Kayaknya gitu deh. Cuman sebelum mereka masukin ke Suno, saya minta dihitung gitu. Jumlah suku kata sama kira-kira deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi waktu bikin sambil iramanya.
0: Ngitung temponya.
1: Ya, temponya.
0: Okay. Beda nih kalau misalnya kayak Rino bikin lagu di Suno gitu kan. Yaudah yang penting lirik dah dijadiin. Tapi kalau Babe, yang kupingnya juga udah oke banget di dunia musik gitu ya. Sampai sedetail itu.
1: Betul,
0: ya, Bu, ya?
1: Iya, gitu. Jadi kita potongan katanya supaya bagus.
0: Dan tapi emang, waktu pertama kali aku denger ini lagu, dikirain, ini band mana ya, Rockstar?
1: Mm.
0: Dan ternyata, anak buahnya Babe. Tapi emang kayak real banget loh, Be. Ini
1: betul,
0: kayak
1: iya,
0: band yang,
1: iya.
0: Apa ya, iya, posisinya tuh lengkap
1: itu,
0: gitu loh.
1: Antara sair dan irama, terus birama, birama itu hitungannya. Itu harus klop.
0: Oke. Okay.
1: Disitulah, apa namanya, Suno menjadi bagus lagunya. Gitu.
0: Ya, nah, pasti ini juga nggak Suno free ya, premium pastinya.
1: Oke, saya nggak tahu. Nah, itu teknis saya. Saya bilang udahlah bikin aja. Gitu.
0: Tapi genrenya bisa kepikiran untuk ini genrenya rock ya, berarti ya, Babe memilihnya.
1: Betul, betul. Memang mereka juga tahu saya kan seneng rock.
0: Oh iya, gitu. iya. Dan suaranya juga udah benar-benar real banget. Dan kadang kalau dunia AI zaman sekarang ya. Babe ya udah sempet info juga beberapa waktu lalu, sebenarnya nggak semuanya bisa ditergantikan ya, Be, ya.
1: Betul.
0: Tes dari manusia gitu loh.
1: Nah di sini tesnya adalah promnya itu.
0: Nah iya.
1: Sairnya itu harus dihitung betul, supaya nggak meleset.
0: Dan Babe juga tahu detailnya ya,
1: betul.
0: Detail dari pembuatan sebuah karya musik itu seperti apa.
1: Ya.
0: Makanya hasilnya emang bener-bener kayak real banget, Foxian. Gitu. Jadi ntar kamu sering-sering deh dengerin itu karena sering-sering gue puter. Lagunya benar-benar encourage banget loh, Be.
1: Ya, betul. Saya
0: mood
1: juga
0: banget,
1: ya.
0: Upbeat banget deh. Ih, itu enak banget
1: ya,
0: pastinya.
1: Jadi memberi semangat kita ya.
0: Inspirasinya awalnya apa, Be? Karena kan ya selain dari ulang tahun sanga-sanga yang kedua gitu kan. Kok bisa langsung kayaknya genre rock oke nih.
1: Karena dia mereka tahu saya seneng rock gitu lah.
0: Oke. Okay. Based on itu aja ya.
1: Iya, dari situ.
0: Oke. Okay.
1: Langsung cuman lah, yang juga harus ada melodinya.
0: Oke.
1: Okay. Terus sairnya tuh harus kalau dibaca atau dirasakan tuh enak gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Saya sangat peka dengan sair.
0: Tapi penulisan liriknya itu semua Babe yang punya.
1: Ya, anak buah semua.
0: Anak buah semua. Oke. Okay,
1: waktu sebelum ini.
0: Oh, reviewnya mana
1: ya,
0: Babe?
1: Terus saya lihat ini suku kata, saya hitung dari suku kata sama panjang lagu tuh kayaknya pas ya udah gitu.
0: Wih. Jadi panjang lagu sama suku kata Babe pasin.
1: Iya, pas harus gitu.
0: Susah, Bro, kalau sama musisi real tuh begini nih.
1: Tuh. Jadi karena potongan kata itu penting sekali.
0: Rhyme-nya lagi balik ke tadi,
1: Bapak. Ya, tadi rhyme-nya, diramanya, iramanya.
0: Kelas gitu. Ini. Kelas, enggak main-main bikin AI-nya juga ini mah.
1: Jadi seperti itu.
0: Be, ini kan tadi juga ada beberapa WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk. Dan itu juga banyak banget ya, Fox yang di luar sana, Sangas yang di luar sana, yang mungkin nih jutaan yang lagi dengerin malam ini.
1: Keren. Wih, terima kasih. Bisa yang lihat dari sini loh. Oh, bingung saya. Palanya banyak banget. Dari hasil penerawangan saya.
0: Aduh, Be, rezeki Rino gimana, Be? Kan diterawang.
1: Nah, kalau soal rezeki itu saya menyerah. Karena rezeki itu rahasia Tuhan. Saya enggak boleh ngeramal itu.
0: Ya emang enggak boleh kata sih, Be, walaupun udah tahu juga. Be, Sangasian atau Foxian di malam hari ini, banyak WhatsApp-nya yang kemarin-kemarin juga mengeluhkan akan keadaan, usaha, karir gitu ya. Dan pasti juga malam hari ini Foxian, kamu juga ada yang lagi di titik dalam hidup yang mereka sebenarnya gak mau sih. Mungkin ada yang lagi kehilangan, kegagalan, atau mungkin kondisi yang tiba-tiba nih berubah, yang dari enak jadi gak enak, dan gak ada yang bisa dilakuin. Dan mereka nih mungkin gak dengerin program ini karena tertarik sangat-sangat. Mungkin mereka dengerin karena membutuhkan sesuatu yang lebih dari itu ya, atau motivasi, atau perjuangannya Babe. Babe, ada gak nih motivate untuk mereka, karena mereka kan besok udah hari Senin, meng-encourage mereka lagi untuk beraktivitas nih Fox dan Mas Angasian, Be.
1: Jadi ada credo di depan.
0: Credo?
1: Ya.
0: Oke.
1: Tidak ada sukses tanpa kegagalan.
0: Tidak ada sukses tanpa kegagalan.
1: Ya kan. Jadi kegagalan adalah jendela kesuksesan.
0: Nggak ada sukses karena kegagalan, kegagalan adalah jendela kesuksesan.
1: Oke. Jadi kalau dia cendela, Anda harus extra effort kan.
0: Betul.
1: Kalau pintu kan tinggal buka.
0: Tinggal keluar.
1: Kalau cendela kan loncat harus.
0: Manjat dulu.
1: Iya, effort. Gitu, harus ada effortnya.
0: Oke.
1: Seperti itulah gitu. Dan kegagalan itu menunjukkan bahwa kita tuh maju, Mas.
0: Kegagalan itu sebenarnya kita udah maju ya?
1: Iya,
0: udah
1: maju.
0: Berprogress ya? Iya.
1: Okay. Karena kita mencoba dan gagal kan. Artinya kita sedang berusaha untuk kesana. Nah itulah diperlukan belajar dari kegagalan itu. Jadi kegagalan ini adalah semacam kode buat kita.
0: Oke.
1: Untuk sukses itu apa? Jadi jangan dibalik, kegagalan menghasilkan kegagalan gitu ya. Tapi ini kegagalan ini adalah apa? Kalau orang sekolah tuh apa, kunci apa namanya? Kunci jawaban.
0: Ya.
1: Untuk kesuksesan.
0: Oke. Gitu. Berarti bukan sebuah kemunduran juga, Foxian.
1: Tidak ada kemunduran.
0: At least kita sudah berprogres, kita sudah berusaha, kita sudah
1: maju. Kalau Anda tidak maju, Anda tidak pernah gagal.
0: Kalau kita nggak maju, iya benar.
1: Iya.
0: Karena belum nyoba, nggak gerak nih, kepentok-kepentoknya kita nggak tahu, Foxian.
1: Betul. Jadi kegagalan adalah pasangan dengan kesuksesan.
0: Oke.
1: Seperti yang kemarin apa ya? Gitu juga kan? Seperti mata uang gitu loh.
0: Iya.
1: Flip flop gitu.
0: Flip flop, benar. Yang sampai ngedrop banget, terus tiba-tiba mas ya udah gak terlalu 18 ribu banget lah, tapi masih 17 ribu.
1: Jadi seperti itu, karena sebuah usaha itu akan maju kalau melewati fase kegagalan.
0: Oke. Usaha itu akan maju kalau kita melewati fase kegagalan. Oke. Walaupun itu berkali-kali ya Pak.
1: Ya,
0: bertubi-tubi lah
1: itu kegagalan. Bisa saja. Ya, suksesnya nanti akan juga bertubi-tubi gitu loh.
0: Iya. Iya benar. Babe 12 tahun ya, Be ya. Nol gepeng.
1: Wih. Hidup di Bali, enggak ngerti mau ngapain. Ngeliatin kali berjalan gitu. Nah, kali itu kok mengalir, tapi kok gua diem aja gitu. Aduh, sakit jiwa.
0: Segitunya.
1: Kali di depan saya itu kan mengalir terus. Kok saya diem aja gitu.
0: Itu filosofi yang by nature tuh.
1: Iya, jadi dan kalau kali itu mandek, pasti baunya busuk.
0: Iya juga ya. Karena numpuk tuh
1: ya. Jadi
0: sampah-sampah
1: hitam dia kan jadi. Padahal berhenti sebentar aja, enggak usah lama-lama.
0: Oke.
1: Gitu. Kita bendung sebentar, baunya udah enggak enak gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi kita harus mengalir terus, nggak boleh berhenti. Gitu.
0: Oke. Buat kamu yang mengalami kegagalan, tetap berjalan kata Babe. Ya,
1: mengalir aja.
0: Ngalir aja udah. Dan tadi ilmu yang sangat mahal malam hari ini adalah Babe itu nggak pernah melihat tujuannya atau di set duluan, enggak. Yang penting melangkah, jalanin, fokus.
1: Ya, betul. Jadi karena rencana dan sebagainya itu oke, mungkin secara ilmu secara sekolahan lah gitu. Tapi yang penting itu adalah niat dan apa namanya, semangat kita.
0: Oke.
1: Ya kan? Nah, orang tuh suka begitu rencananya dijalankan kok nggak berhasil gitu.
0: Oh iya, banyak tuh kayak gitu.
1: Iya. Dan apa yang terjadi, frustasi.
0: Betul.
1: Marah bahwa disebabkan oleh, cari penyebabnya, A, B, C, D, N, B. Itu nggak begitu caranya. Jadi kita mempelajari kekalahan itu seperti kita mempelajari keberhasilan.
0: Mempelajari kekalahan, saya mempelajari keberhasilan. Ya,
1: kalau kita gagal, kita pelajari. Ini sebetulnya ada tangga yang tak terlihat, ya, untuk menuju keberhasilan.
0: Semacam evaluasi juga ya,
1: betul,
0: ketika lagi kegagalan
1: betul,
0: ya.
1: Tapi kalau itu, ya, sekarang anak-anak muda kan mentok sini pindah sana.
0: Iya. Kejedot dikit.
1: Pindah. Pindah. Dan terus. Ya. sampai habis waktu ya pindah terus.
0: Oke. Okay.
1: Jadi harus gagal ini kenapa gitu loh.
0: Oke.
1: Karena itu nanti akan jadi portofolio kita untuk maju ke depan. Kita harus ada memilih bidang tertentu. Untuk gagal, dan gagal itu kita belajar dari kegagalan, kita akan mengupgrade diri.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau pindah-pindah tempat ya, habis jualan cilok, jualan tempe. Ini problemnya beda-beda nih, cilok sama tempe ini beda-beda.
0: Beda genre itu.
1: Ya, nggak bisa sukses di blues mau ngerok. Ya. Habis rock nggak sukses pindah dangdut. Nggak bisa.
0: Jauh banget.
1: Iya, okay. Jadi harus belajar dari apa yang sedang digagal itu. Gagal itu adalah menurut saya jalan menuju keberhasilan. Dengan kita pelajari tanpa menyalahkan siapapun.
0: Wih, ini nih hal termahal di saat kita pada saat zaman sekarang adalah ketika mengalami kegagalan. Stop untuk menyalahkan ya,
1: karena,
0: mau ke orang atau keadaannya, betul, Pak ya.
1: Karena semuanya itu memang rezeki kita gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi keadaan yang menimpa diri kita tuh ya memang masalah kita, bukan masalah orang lain.
0: Oke. Okay.
1: Kita percaya bahwa dengan kita mempelajari, menjalankan lebih benar, dan kita lihat kisi-kisinya mana untuk, ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Oh, gitu. Kemarin Harlan itu kan gak bisa apa-apa. Karena di sandwich.
0: Iya.
1: Nah, mestinya Harlan minta bantuan satu orang lagi untuk ngelawan sandwichnya itu.
0: Dua lawan satu, dua lawan satu.
1: Iya,
0: tuh.
1: Biar kalau satu lawan dua kan susah.
0: Betul.
1: Mestinya Harlan punya asisten ya, yang ngacoin sih dua orang itu.
0: Back belakang tuh.
1: Iya, gimana caranya? Gitu.
0: Kesel itu ngeliatnya.
1: Iya, gitu. Iya. Saya ngeliat kesel banget, nggak bisa apa-apa dia.
0: Iya.
1: Mau salto aja gak bisa. Udah tinggi badannya, salto kan nabrak yang belakang. Sekali dia dorong orang,
0: Pelanggaran. Iya. Padahal yang kita emang berdua tuh udah berharap kemarin tuh Norway masuk Foxian. Aduh, kacau ini ya. Jadi intinya kalau kata Babe, gagalan itu adalah keberhasilan gitu. Dan kalau misalnya jendela keberhasilan. Terus kalau emang lagi gagal, ya dilihat dulu, evaluasi dulu nih kita gagalnya di mana. Terus habis gitu ya udah tetap berjalan di satu jalan yang sama ya Pak.
1: Betul,
0: jangan nyebrang.
1: Jangan gitu. Nyebrang. Kalau nyebrang ya sambar sama Lamborghini.
0: Orang udah kenceng tuh ya. Ngueng.
1: Cuma ngueng udah kena gitu. Baru ngueng.
0: Iya benar tuh ya. Makanya buat kamu nih, kemarin-kemarin sih juga banyak sih Pak ya, yang katanya bisnisnya hancur lah, bisnisnya diketawain orang lah, terus juga DO dari kuliah.
1: Ya.
0: Ya kalau kata Babe, jalanin aja.
1: Iya.
0: Jangan nyerah gitu. Itu.
1: Dan jangan pindah tujuan gitu.
0: Iya itu benar Pak. Benar.
1: Dari kuliah ekonomi, pindah teologi.
0: Jauh banget. tapi sekarang tuh ada istilahnya tuh apa sih Pak? Istilahnya tuh kayak silent exit atau apa gitu ya? Yang banyak banget di saat ini banyak karyawan-karyawan yang dia stres sedikit sama kantor, atau mungkin sedikit overwhelming atau burnout gara-gara manajemen atau atasannya, itu langsung resign.
1: Betul.
0: Segala macam kayak gitu-gitu. Maksudku tuh apalagi untuk orang-orang yang usianya kan, kalau kita sekarang kerja di sini kan terpatok pada usia ya Pak.
1: Betul ya.
0: Kenapa sih nggak coba bertahan dulu gitu loh? Nah itu tuh banyak Pak fenomena sekarang gitu. Karena jadi, kalau misalnya Babe dulu gimana tuh Pak ngatasin?
1: Jadi gini, saya memang kerjaan yang pertama ini saya tidak harapkan untuk pekerjaan masa depan kan. Saya jadi guru.
0: Oke.
1: Ya jadi guru itu kan juga butuh waktu untuk mempelajari, untuk menjadi apa, nah, guru yang baik ya. Nah kerjanya capek. Dan jadi guru itu memang minta maaf, apalagi guru honorer ya.
0: Yeah.
1: Honornya memang benar-benar menyedihkan. Terus jadi penyiar saya.
0: Okay. Gitu.
1: Nah, tapi di tempat-tempat di mana saya jadi guru, saya mencoba jadi guru yang baik.
0: Oke.
1: Okay. Nah, makanya anak-anak bilang, Pak, boleh nggak apa les ke Bapak gitu.
0: Oh.
1: Nah, saya bilang, ya boleh aja. Nah, dibayar, oh nggak perlu dibayar saya. Setiap anak bawa aja bunga, pohon bunga.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Okay. Jadi bawa kan, akhirnya saya tanam. Jadi kontrakan saya tuh jadi semarak penuh dengan bunga.
0: Aneka ragam tuh ya, Pak.
1: Saya senang. Oke. Jadi saya nggak minta duit, tapi saya minta itu. Dan apa yang terjadi? yang anak-anak les saya itu waktu ujian utama matematika itu dapat 10.
0: Wih,
1: nggak ada yang salah artinya.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan SMP yang saya ngajar nih SMP Black Attack Esek lah. Nggak dianggap gitu lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi nah begitu ada yang nilai 10, geger lah semua sekolah SMP yang lain.
0: Kok bisa? Lah kok bisa? Oke. Oke.
1: Ya, di belakangnya itu ada
0: barulah tercetus.
1: Ya, itu kan kebanggaan kita sendiri.
0: Oke.
1: Jadi sebagai guru walaupun honornya kecil kita berprestasi dan akhirnya membuat apa? Tapi membuat marah kepala sekolah tuh.
0: Lah kok gitu? Kan udah berhasil, Pak.
1: Iya, kan saya nggak ngajar kelas 3, saya ngajar kelas 1. Tanpa kelas 3 dapat 10 nilai ujiannya.
0: Oh, yang minta belajar sama Bapak tuh kelas 3.
1: Kelas 3.
0: Oke. Okay. Ya boleh-boleh aja orang dia yang mau.
1: Iya, cuman kan kredibilitas guru yang kelas 3 itu yang
0: jadinya dipertanyakan. Iya, betul. Kok guru kelas 1 malah bisa ke kelas 3 nih?
1: Iya, ngajarin kelas 3 dan bisa kasih nilai. Ujian negara kan itu semua orang tahu harga nilainya itu di situ. Okay. Saya bilang kalau memang gitu ya saya keluar aja.
0: Akhirnya
1: saya keluar tapi kenangan mereka terhadap saya itu luar biasa. Bahkan sampai hari ini tuh ada yang Pak, saya dulu murid Bapak gitu.
0: Ada yang ingat ya?
1: Ada yang ingat, seneng saya gitu.
0: Bapak ingat ya tapi?
1: Enggak ingat. Gila sudah enggak ingat saya.
0: Ini yang mana? Iya, iya, iya.
1: Gitu. Jadi banyak yang ingat saya dan waktu jadi guru saya berprestasi. Itu ternyata bekal. Bekal bahwa saya bisa mengajarkan orang hingga orang itu mengerti dan berbuat yang terbaik gitulah. Dan itu sangat berguna waktu saya berkarir di perusahaan yang benar gitu.
0: Oke.
1: Jadi kalau saya menjelaskan sesuatu tuh rinci, jelas, tegas gitu ya. Jadi mereka tuh gampang mengetahui produk saya kan gitu. Oke.
0: Dan itu terbawa di pekerjaan yang nextnya Pak ya.
1: Gitu.
0: That's why kalau misalnya aku tadi tanya ke Babe ya Foxian ya, Babe tuh selalu bilang ya udah jalanin aja dulu fokus gitu.
1: Iya.
0: Integritinya ya Pak ya.
1: Walaupun saya dikeluarin loh. Gila loh.
0: Padahal udah loyal.
1: Iya, loyal.
0: Udah dedikasi.
1: Iya, tapi akhirnya dikeluarin karena guru kelas 3 enggak suka ada saya.
0: Oh, merasa tersaingi lagi gitu, Pak.
1: Betul. Iya. Itu seringnya saya hadapi di semua perusahaan yang ada saya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi karena saya selalu membuat sesuatu extraordinary kan.
0: Oke. Okay. Ada enggak Pak satu momen yang mungkin kejadiannya hampir mirip kayak tadi di sekolah yang tadi ya? Ketika Bapak udah posisinya sih sebenarnya Bapak udah okay nih, terus dapat promosi yang hebat dan lain-lain, tapi terganjal oleh hal yang bukan Bapak lakukan atau apa?
1: Iya, banyak gitu.
0: Banyak. Ya?
1: Banyak. Jadi
0: yang paling menyebalkan, Pak, ada enggak? Di spill, Pak, dikit.
1: Enggak mau saya. Nanti ada yang tersing.
0: Oke. Oke. Okay.
1: Jadi
0: pokoknya ada ya, Pak.
1: Di dalam karir saya itu walaupun saya maju, ada saja orang yang enggak suka.
0: Hambatannya ada aja. Oke.
1: Okay. Karena kebetulan yang maju saya sendiri. Yang lain gak maju. Maju otomatis kan mereka merasa
0: iri atau apa ya, atau gak terima ya, mungkin ya Pak ya.
1: Okay, sama okay. Sama juga di kutus-kutus ini kan.
0: Oke.
1: Ya kan, mereka melihat ini perusahaan ini baru sekian tahun kok sudah
0: gong banget nih.
1: Udah merajalela. Ya bikinlah huru hara lah
0: gitu. Oke, ada huru haranya, ada hambatannya dan lain-lain.
1: Huru hara itu bukan hanya di eksternal tapi di internal.
0: Internalnya juga ada.
1: Kita di bubble gimana caranya supaya kita hancur perusahaannya.
0: Oke.
1: Nah, oke. Ya kan termasuk kenapa saya berubah menjadi sanga-sanga itu karena memang di kutus-kutus sudah banyak penipuan, banyak pemalsuan. Capeklah ngurusinnya.
0: Oke.
1: Masih lagi juga kita punya persoalan bahwa ternyata yang enggak mendaftarkan kutus-kutus waktu itu adalah orang lain gitu, bukan saya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, daripada mikir yang enggak-enggak kan, sementara kita harus produksi terus ya kan. Karena kapalnya ini harus jalan nih.
0: Iya,
1: udah bener. 1000 orang nih ya kan.
0: Udah diangkut tuh 1000 orang nih.
1: Nah, jadi saya memilih untuk membuat brand baru sangat-sangat itu.
0: Oke, gitu. Kalau bisa dibilang mah reputasi kutus-kutus juga udah ada pada saat itu ya.
1: Luar biasa.
0: Udah gitu. Amazing lah pokoknya.
1: Ya,
0: nah tapi ada satu titik di mana reputasi yang sudah Bapak jaga ini akhirnya ya sudah gitu kan?
1: Iya, karena kita lihat situasinya sudah tidak kondusif. Mm-hmm. Jadi Anda kalau sesuatu sudah di tempat yang nyaman, tidak harus ngekeng. Mm-hmm. Orang Jawa bilang pokoknya kita pertahankan, nggak bisa.
0: Ngekeng
1: gitu. Iya, okay. Ngekeng itu pokoknya ini gue gitu.
0: Yeah, survive lah, kita bertahan. Oke. Okay.
1: Tapi menurut saya nggak bagus.
0: Oke, okay,
1: ya,
0: oke, okay, oke. Okay.
1: Kita ya berubah aja. Karena menurut saya di dunia ini yang abadi cuma perubahan.
0: Yang
1: abadi itu perubahan.
0: Yang abadi itu perubahan. Oke. Okay.
1: Jadi kalau kita nggak ikut berubah ya minta maaf gitu.
0: Betul. Nah, kegerus zaman
1: nah,
0: juga.
1: Nah, banyak apa namanya perusahaan yang terus begitu sesuai dengan apa namanya dengan apa dengan filosofinya. Mm-mm. Nah kita kan nggak selalu kita apa enhancement ya gitu.
0: Enhancement. Oke. Okay,
1: ya,
0: okay, okay,
1: kita okay. Ya kayak Windows. Dari 2 sampai 10 sampai 11
0: serinya,
1: ya kita harus terus upgrade ya. Dan kita ikuti zaman perlunya apa gitu.
0: Oke, oke, oke.
1: Ya terus juga produk ya. Ternyata produk orang butuh skincare misalnya. Kenapa kita bikin skincare padahal kita kan spesialis minyak gitu.
0: Betul, betul. Oh itu makanya kata ya, Bapak bilang ikut perubahan.
1: Iya ikut okay, perubahan okay. Karena di skincare ini terjadi manipulasi besar-besaran. Dan itu bukan membuat cantik malah merusak jadi
0: oh iya nah,
1: dengan
0: iya.
1: Masuknya zat-zat kimia
0: iya,
1: terus
0: iya.
1: Maklon iya. Saya paling nggak suka Maklon itu.
0: Nah boleh dong Pak di share iya. Sedikit POV Bapak tentang bisnisan Maklon ini
1: ya. Maklon itu kan kita nyuruh orang bikin produk ya
0: iya.
1: Nah waktu bikin produk kan kita nggak tahu apa yang
0: prosesnya kita juga nggak paham iya. Bahan-bahannya ya Pak
1: iya. Karena iya. Produk itu bukan hanya bahan-bahan saja okay. Dibalik kenapa pakai bahan itu harus ada kan gitu.
0: Oke
1: okay. Nah ini iya. Kita Maklon gitu. Mm-hmm. Nah apa yang terjadi barangnya ini kayak apa kan kucing dalam karung
0: yeah, gitu. Yeah, yeah.
1: Sedangkan kalau kita produk sendiri apalagi kita coba sendiri kita tahu betul kekuatan dan kelemahannya gitu. Dan bagi saya Maklon tidak bagus untuk usaha di Indonesia. Kenapa? Indonesia ini membutuhkan orang-orang untuk berdikari. Kenapa membutuhkan orang-orang berdikari? Karena kita sumber bahan baku salah satu yang terbesar di dunia.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita bisa bisa ngolah bahan itu menjadi bahan jadi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kita kasih Maklon ke orang lain.
0: Oke.
1: Okay. Sayang kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Ya mungkin dah kalau kita dengan bahan-bahan kita sendiri butuh waktu untuk meyakinkan pasar, tapi setelah Anda yakin dengan pasar, itu akan gelinding dengan sendirinya.
0: Kalau kita udah yakin ya,
1: iya.
0: Pasar akan ikut
1: iya,
0: ya. Oke, oke, oke.
1: Jadi Maklon ini menghambat kreativiti. Gitu.
0: Tapi dari ada banyaknya atau maraknya bidang bisnis Maklon ini, ada impact nggak sih Pak kesana-sana Pak?
1: Ya ada juga sih. Mm-hmm. Tapi menurut saya ya kita nggak usah takut. Kita yakin bahwa produk kita memang kita bikin sendiri,
0: okay, okay.
1: Di pabrik sendiri, dan kita jaga kualitasnya bahwa kita pasti lebih baik daripada Maklon.
0: Kalau kompetitor mah pastinya ada ya Pak?
1: Oh ada,
0: pasti
1: banyak,
0: ada itu.
1: Banyak.
0: Ya, ya, ya.
1: Apalagi sekarang, dipikir herbal-herbalan gitu. Ini campur ini, campur ini gitu.
0: Tapi yang secara jurnalnya juga kita belum tahu, terus bahan-bahannya juga kita nggak tahu ya Pak ya.
1: Dan mereka waktu bikin jamuan itu kan untuk berusaha. Bukan untuk menyembuhkan.
0: Oke, berusaha quote in quote adalah in business ya,
1: business ya, 100% gitu. Dan itu landasan filosofinya kurang.
0: Oke, yang dimana kita juga nggak tahu nih niatan mereka buat itu apakah emang ada untuk kebaikan atau kemaslahatan warga banyak.
1: Itu sebetulnya bukan persoalan
0: okay.
1: Kalau waktu bikin produk.
0: Oke.
1: Okay. Tapi mengatasi soal yang kita ngerti benar.
0: Mengatasi soal yang kita ngerti
1: ya, kalau okay. Kita sakit kan kita tahu soalnya adalah diri kita.
0: Oh.
1: Nah, sakit okay. Kalau sakitnya orang lain kan kita nggak ngerti.
0: Iya, kita nggak paham.
1: Betul, ya, betul,
0: paham. Betul, betul.
1: Jadi pengalaman pribadi untuk menyembuhkan diri sendiri itu landasan yang terkuat di sangat-sangat.
0: Oke. Okay. Okay. Pondasinya tuh dari ya, situ ya, Fox.
1: Memang ya. Kita okay. Ingin menyembuhkan penyakit dan terima kasih waktu itu yang sedang saya derita.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Bukan orang lain derita. Nah setelah dia sembuh baru kita besarkan jadi industri.
0: Oke. Dan itu pun enhance-nya langsung dari Babe Bambang Pranoto.
1: Iya itu betul
0: gitu.
1: Jadi ini Maklon kan kita butuh cuan aja. Oh gini nanti marginnya segini
0: iya,
1: dan jual.
0: Benar.
1: Di dalamnya apa?
0: Nggak tahu kita.
1: Nggak tahu.
0: Iya Mereka cuma ngitung MOQ-nya berapa, ya. Terus juga hitung margin, packaging, desain, ya, udah selesai. Okay. Lempar market aja.
1: Ya, okay. Sama permainan marketing kan.
0: Iya benar. Oke. Tapi ya kembali lagi, Foxian, kalau dari Babe bilang sendiri ya kita secara fondasi juga udah 10 tahunan berjalan gitu kan.
1: Betul.
0: Kompetitor secara, pasti ada.
1: Iya, iya. Ya. Dan banyak gitu.
0: Iya.
1: Dan the way of things saya suka dimaklon sama orang lain.
0: Makanya jujur malam ini aja ketika Babe untuk kita spill. Hah? Aku sempet mosok sih disepil gitu. Yeah. Biasanya kan orang kayak ini rahasia perusahaan gitu kan. Tapi kenapa Babe tetap ini gue spill?
1: Iya, untuk menunjukkan bahwa kita bukan nomon-nomon.
0: Tujuannya ke situ ya?
1: Iya, jadi tujuannya meyakinkan Anda semua kalau membeli produk saya ngitungnya benar loh. Saya pikirnya benar loh. Saya risetnya benar loh. Saya buatnya benar loh. Gitu.
0: Dan itu bukan kayak semacam dapat ilham di...
1: Ya memang apa? Awalnya dari situ. Tapi saya orang yang punya pendidikan cukup. Ilham itu saya olah lagi gitu. Saya cocokkan dengan literatur.
0: Literatur yang tadi juga udah dibacain semua ya Pak?
1: Ya hampir semua.
0: Hampir semua loh, Wikipedia, Halodoc itu semuanya ada gitu.
1: Jadi bukannya saya terima begitu saja dari inspirasi langsung saya jadikan produk, enggak. Melalui pendalaman literatur.
0: Jadi kalau misalnya saran dari Rino sih, kalau misalnya Foxin atau Sang Asian di luar sana ya, ada yang bilang, wah ini nggak benar minyak, ya coba dicocokin aja jurnalnya gitu loh. Jadi jangan ntar cuma nyomot dari kebun sebelah, nah lu nya nggak tahu tuh itu apaan. Gitu. Kalau Babe kan emang kumpulin.
1: Iya betul.
0: Terus secara literaturnya tuh dicocokin.
1: Dan kombinasi angkanya itu.
0: Benar.
1: Saya pakai kombinasi 7.
0: Iya.
1: Di 77, 7 × 11. 140, 7 × 20.
0: Ngitung loh. Sama Babe mah selalu ngitung loh.
1: Ini bukan ngitung duitnya ya. Tapi supaya orang Jawa senengnya ada petungan istilahnya.
0: Petungan. Dan tadi juga menariknya adalah Babe ketika ngolah di awal-awal itu pun gak semuanya langsung dicampurin ya Be ya.
1: Iya, kita pisahkan.
0: Pisah-pisah.
1: Karena ya sama aja dalam gastronomi ya. Jadi misalnya enggak tahu mentah langsung dimasukin misalnya.
0: Langsung dicampur.
1: Tahunya digoreng dulu ya kan, supaya cukup keras kalau mau dimasukin sayur tuh kuat dia gitu. Dan sayuran juga begitu. Sayuran mana yang duluan dimasak? Terus bumbunya dulu atau airnya dulu, itu kan harus ada perhitungan gitu. Dan juga waktu memasak bahan-bahan ini saya hitung titik didih mereka itu lain-lain gitu. Jadi saya pisah-pisahin gitu, supaya mendapat didih yang optimum.
0: Iya. Jadi wajar kalau misalnya Babe bilang tuh ultimate 140 ingredients juga bukan ingredients yang main-main ya Foxian ya.
1: Itu satu
0: gitu.
1: Tapi cara masak itu juga lain.
0: Nah itu secara itu apa ya, Babe semua yang handle dan dia tahu kapan timingnya, dia tahu cara nakernya. Nah tuh, nggak ada yang bisa ngikutin dah, beneran dah, kata gua mah.
1: Walaupun sekarang sudah dikodifikasi, tapi tetap
0: apa Be sebutannya, kodifikasi?
1: Iya, di kode, dihitung lah ini sekian, ini sekian. Tetap harus ada ini rasa,
0: taste-nya kembali lah. Iya. Referensinya dari Babe.
1: Itu yang mahal tuh di sini.
0: Betul.
1: Jadi bukan wah mentang-mentang pakai bahan ini jadi bagus, nggak ada. Di dunia nggak ada seperti itu.
0: Walaupun nih Be ya, tadi Rino sempat dengar kan ada 15 ingredient sudah di spill gitu kan. Terus Rino sosokan nih mau bikin nih gitu kan. Belum tentu bisa jadi sama loh. Walaupun ya bahan-bahan yang digunakan, tapi kan semacam pengolahannya juga kan kita nggak ada yang tahu.
1: Betul, bagaimana gitu caranya gitu, nggak gampang.
0: Teknisnya juga belum tentu persis atau sama.
1: Paling gampang Anda nyeduh teh aja.
0: Iya.
1: Coba.
0: Iya. Nyeduh teh aja kalau yang benar tanpa ada busanya nongol.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Bikin kopi. Kopi itu, Bro.
0: Iya.
1: Gimana sih? Bener, itu kan hal yang sepele.
0: Benar.
1: Kok si A bikin enak. Si B kok enggak gitu. Itu.
0: Betul.
1: Itu cuma nyeduh kopi aja.
0: Kayak masak Indomie rebus aja, mie instan gitu ya. Kita masak sendiri kadang belum tentu enak. Tapi orang yang bikin kok enak.
1: Kok enak ya? Dapat ilmu dari mana?
0: Baik, kita bacain WhatsApp dulu.
1: Oke, silahkan.
0: Selamat malam Raden Mas Bams, Mas Bembeng nih di Bandung. Selamat malam Mas Rino, Babe, doanya sehat selalu. Amin, makasih. Babe mau tanya, saya sudah pakai sabun Tanamilah Tanamu Ultimate tiap hari sehari. Tiap hari sehari pakai 2 kali. Oke, udah sebulan. Aku coba pakai di wajah. Alhamdulillah cocok. Ada efeknya ke wajah seperti kulit ngelupas tapi gak perih. Apakah itu regenerasi kulit? Sel kulit matinya terangkat ya? Soalnya baru awal pemakaian nih. Terima kasih Babe.
1: Ya, jadi kalau kulit yang Anda udah bawa 70 tahun masih nempel di muka.
0: Itu mah kulit mati.
1: Kulit mati itu. Jadi begitu pakai sabun Tanamilah Tanamu itu
0: kekelupas.
1: Iya, kekelupas. Dan kelupasnya enggak sakit karena dia normal ngelupasnya.
0: Iya.
1: Karena kulit yang bawah naik
0: ke atas. Berarti efek-efek kayak gini wajar ya, Pak?
1: Ada, wajar. Oh, ada.
0: Mas Bams. Oh, ya, ganteng dong Mas Bams sekarang nih.
1: Iya. Ya, wow. Jangan kaget. Dari 70 terasa 50 gitu.
0: Wah, aku beli lah kalau memang begitu mah ya.
1: Iya, Tanamilah Tanamu itu sabun luar biasa, Mas.
0: Karena kalau kemarin kan yang seperti udah kita bahas ya, Mas Bam, Tanamilah Tanamu itu ada tamanu oilnya ya, Pak.
1: Betul.
0: Ya?
1: Gitu. Dan kalau yang ultimate itu 100% pakai tamanu oil.
0: Tamanu oil. Iya. Oke. Okay. Ini sedikit reference lagi nih buat Mas Bams di Bandung ya, Tamanu Oil. Nah, Tamanu Oil di Tanamilah Tanamu ini nih, minyak alami yang diekstraksi dari biji buah pohon tamanu atau nyamplung. Calophyllum Inophyllum. Wih, mantap namanya. Minyak ini populer nih dalam perawatan kulit karena kaya akan asam lemak serta memiliki sifat anti radang, antibakteri, antioksidan yang dipercaya efektif menyembuhkan jerawat, menyamarkan bekas luka dan meregenerasi sel kulit. Real testing ya,
1: real testing.
0: Foxian ini real testing ya.
1: Secara teoritis benar kan?
0: Gitu. Betul, betul.
1: Antara testingnya sama
0: ya, teorinya oke, pas. Prakteknya juga pas, praktikalnya. Nah, mantep,
1: jadi, mantep.
0: Iya. Mana yang bilang omon-omon?
1: Mantep, bebe.
0: Nah ini udah terbukti berarti ya, Foxian. Kalau misalnya kamu nggak percaya, kamu bisa googling. Tamanu oil dari Tanamilah Tanamu. Misalnya apa? Penasaran mau beli langsung aja ya, Be, ya. Di marketplace kita ada loh. Gitu. Langsung. Terus juga ada di sangasangaofficial.co.id.
1: Apotek gitu. Apa Kimia Farma?
0: Iya, Kimia Farma juga ada, benar-benar. Karena sudah ada di situ, tapi yang asli yang ada gambar Babe Bambang Pranotonya. Dan itu hologram ya, Be, ya. Gitu. Asli tuh. Biar enggak ada lagi yang niru-niru. Jangan aneh-aneh dah.
1: Yang ada gambarnya gorila.
0: Obat nyamuk itu, Pak. Mas Bembeng, bisa kali dikirim fotonya wajah regenerasinya kayak gimana? Wih, mantep, 70 ke 50 mah. Ini mah namanya apa ya? 70 peremajaan kali ya, Pak.
1: Betul.
0: Ya?
1: Jadi kalau orang naik 1 tahun ya, ulang tahun, dia naik 0,5 tahun. Setengah tahun.
0: Itu udah 0, loh hitungannya itu regenerasinya. Mantap. Thank you Mas Raden, Mas Bams, Bembeng di Bandung. Tanamilah Tanamu ada yang travel size enggak sih, Be?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada ya?
1: Nggak ada.
0: Dia yang 100 mili ya?
1: Iya, betul.
0: Gitu. Belum ada, Foxian. Sangat sian kalau misalnya kamu pengen yang travel size-nya. Dan kalau bisa dibilang, kemarin Babe tuh ngasih caranya atau tutorialnya, dikecrotin aja di tangan, terus diusap di bagian wajah ya, kalau misalnya seperti Mas Bambang sini. Tapi kalau ketiduran, it's okay ya, Be? Ya?
1: Tidak menimbulkan efek tidur tamanu oil.
0: Kalau misalnya kita ketiduran, tapi lagi ngomong, nggak masalah ya? Oke.
1: Nanti baru masalah. Besok paginya kita bersih.
0: Oke. Nah, ini aku tambahin lagi nih, manfaat utamanya. Karena kan selain mengatasi jerawat, dia tuh ada sifat antimikroba dan anti radang di dalamnya dan membantu melawan bakteri penyebab jerawat sekaligus meredakan kemerahan pada kulit. Dan dia memudarkan bekas luka dan flek, membantu mempercepat regenerasi jaringan kulit hingga digunakan untuk menyamarkan bekas jerawat. Bopeng bisa, Bray.
1: Bopeng bisa.
0: Bisa nih, Pak. Oke.
1: Kusta aja diberesin.
0: Oh iya, Pak?
1: Iya, benar. Jadi waktu itu ada dokter yang mengatakan bahwa bisa menyembuhkan kusta.
0: Oke.
1: Dan juga luka disebabkan oleh sakit gula itu kan.
0: Iya.
1: Luka nggak sembuh.
0: Kadang suka luka kayak gitu.
1: Ya, itu bisa menyembuhkan itu.
0: Kalau misalnya dia, maaf-maaf mohon izin ya Fox ya, nama sang asian, kayak luka koreng itu bisa gak Pak?
1: Bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Dioles aja ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Justru kalau masih luka baru, jangan pakai tanamu, tapi pakai sangat-sangat.
0: Oh kalau lukanya masih basah gitu.
1: Iya, okay. Luka baru lah.
0: Oh luka baru ya? Oke, oke, oke, oke. Luka baru pakai tanamu. Tapi kalau ada bekasnya seperti itu,
1: enggak, pakai sangat-sangat, sorry.
0: Oh tetap pakai sangat-sangat.
1: Iya, okay. Nanti setelah 2-3 hari luka itu tidak sembuh, baru pakai tanamu.
0: Oke, karena ada sifat yang tadi nih, regenerasinya ini ya, menyamarkan bekas jerawat, bopeng, dan bekas luka ringan. Mantap. Memperbaiki skin barrier, karena kaya akan asam lemak esensial yang mengunci kelembapan alami kulit.
1: Tuh, ya kan? Jadi kenyal. Jadi obat. Pengen megang terus.
0: pengen ngusap.
1: Pengen ngusap terus.
0: Eh tapi di sini Foxian ya. Tamanu oil ini sebagai obat totol katanya, spot treatment.
1: Iya, di totol gitu maksudnya.
0: Iya iya iya iya. Oleskan tipis-tipis ya, tadi Babe udah bilang tipis-tipis saja gitu. Buat luka ya Pak ya, gitu gitu ya.
1: Enggak banyak-banyak.
0: Gitu, menarik juga ya. Baru tahu loh kok Pak ini.
1: Walah.
0: Padahal mah bisa kali Pak satu.
1: Walah.
0: Beli kata Bapak.
1: Walah.
0: Walah. Pak ini ada WhatsApp. Mbak Desi dari Medan. Selamat malam Mbak B, salam kenal sebelumnya, saya Desi. Kebetulan saya pekerjaannya sebagai visual artist yang karyanya dijual sebagai NFT. Oh kripto ya. Visual artist yang jual karya sebagai NFT. Di dunia seni digital, pembicaraan tentang nilai itu sangat kompleks.
1: Betul.
0: Sebuah gambar digital bisa dijual miliaran tapi gak ada wujud fisiknya. Mbak B, tapi di sisi lain sangat-sangat itu sangat tangible. Bisa disentuh, dirasakan, aromanya hadir. Nah, kalau dari sudut pandang Babe, apakah ada sesuatu yang sesungguhnya perlu ada secara fisik agar manusia bisa benar-benar merasakannya?
1: Ya jelas.
0: Beli.
1: Kalau nggak beli, ngomong, waduh. Apalagi divisualisasi ya. Kulit dibersihin pakai efek. Selesailah sudah. Kita di dunia nyata nih, bukan di dunia virtual gitu loh.
0: Iya, iya.
1: Iya kan, bekas luka kalau di apa dibersihin pakai apa namanya app kan bisa.
0: Iya.
1: Tapi sedia itu tidak dia, cuman tetap aja kalau kita ketemu lah gak gini
0: aslinya ya.
1: Teman FB, wah cantik.
0: Oh,
1: yuk kita ketemu yuk gitu. Abis ketemu, nah siapa yang namanya Susi ya? Padahal Susi di depan, ternyata Susinya tidak sesuai dengan kata foto MP.
0: Mulus-mulus datang gak kok pengen nyok.
1: Ya, yeah, jadi semua barang kita ini barang untuk dunia nyata, okay. Asli dan itu
0: tangible kata dia, ya, bisa disentuh, dirasai.
1: Iya betul.
0: Oke, jadi Mbak Desi, lagi pertanyaannya lucu juga sih. Ya iyalah pasti tangible, orang kita jualnya juga produk fisik ya Be.
1: Iya
0: ya?
1: Betul.
0: Gitu loh.
1: Jadi menurut saya produk fisik kita akan menjadi tangible kalau dicoba.
0: Exactly, betul.
1: Kalau nggak dicoba ya
0: omon-omon. Aku sudah tahu. Iya. Mbak Desi ya, di Medan katanya. Mbak Desi, mendingan kalau kamu juga penasaran nih, biar tahu tangible apa, datang aja ke Fox Radio Medan.
1: Iya, gitu. Dan kita juga punya toko.
0: Apa itu Pak?
1: Di Medan. Ada toko kita di Sun Plaza namanya.
0: Sun Plaza. Oke, okay. Udah ada gerainya berarti di situ.
1: Ada gerai di situ.
0: Mall tak Pak itu?
1: Iya di mall.
0: Mall Sun Plaza.
1: Mall salah satu terbaik di Medan.
0: Medan. Oke. Okay. Yuk Mbak Desi kalau misalnya lagi main ke Mall Sun Plaza Medan ya. Gitu.
1: Di lantai dasar kayaknya.
0: Lantai dasar. Ya. Siap. Ada Mas Heru Babe. Selamat malam Mas Rino. Selamat malam Babe Bambang. Kebetulan aku mantan kepala dinas yang kini aktif di komunitas sosial. Pensiun itu menurut saya Pak, dua sisi koin. Di satu sisi bebas, di sisi lain kehilangan struktur yang selama ini membentuk identitas. Berat ya. Babe, apa yang paling Babe rekomendasiin untuk seseorang yang memasuki fase pensiun agar bisa tetap merasa berkontribusi dan relevan tanpa harus mengandalkan jabatan atau posisi?
1: Ya pertama Anda harus merasa pensiun dulu.
0: Harus ngerasain pensiun?
1: Iya dong.
0: Oke,
1: okay. Diterima dulu kalau pensiun ya.
0: Oke, okay, berdamai dulu
1: iya,
0: nih.
1: Iya, berdamai dengan status yang dulu, jenderal bintang 4.
0: Oke. Okay.
1: Habis itu jenderalnya hilang.
0: Oke.
1: Okay. Lalu di situ jenderal apa namanya apa istilahnya kalau jenderal sudah enggak jenderal lagi apa namanya?
0: Purnawirawan.
1: Purnawirawan, oh, okay. Jenderal.
0: Jenderal.
1: Iya, dirasain dulu.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Jangan
0: iya, iya.
1: Anda tetap merasa jenderal. Okay. Nah, dari situ Anda melangkah bagaimana caranya?
0: Oke. Okay.
1: Selama Anda jenderal kan Anda belajar banyak.
0: Betul.
1: Dalam kehidupan.
0: Betul.
1: Itu bisa dipakai untuk fase
0: fase
1: setelah tidak menjabat.
0: Aktivitasnya itu oke. Okay. Yeah. Berdamai dulu ya, yeah. Pak Heru.
1: Kalau enggak nanti jadi perang tuh.
0: Perang batin ya. Betul, betul, betul. Yang tadinya dia merasa masih aktif, bisa betul. Segalanya gitu ya. Tapi pas sudah pensiun, wah itu pasti kelimpungan ya.
1: Iya, betul. Biasanya tasnya dibawain. Habis itu ternyata gak ada yang bawain, ketinggalan
0: tasnya. Lupa dia, tasku mana.
1: Ya habis dulu dibawain terus ya kan.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Ya. Ya, jadi buat Mas Heru, berdamai dulu dengan kondisi yang sekarang. Ya. Dilepaskanlah itu yang memori-memori lamanya. Jadi biar gak terlalu kebingungan ya, Pak. Ya,
1: gitu. Tidak membebani kita selanjutnya.
0: Benar, mantan kepala dinas. Wih, mantep.
1: Gede itu, lumayan tuh.
0: Iya, ya.
1: Pangkat lumayan kepala dinas tuh.
0: Ini pensiunnya oke gak sih, Pak?
1: Kemana? Kenapa?
0: Kalau kalau pensiun gini dapat gak dia?
1: Ya dapat. Dapat gak dia? Tapi ya minta maaf. Antara waktu operasi sama sudah tidak menjabat,
0: drop pasti ya, ya
1: drop banyak karena ada tunjangan ini hilang, tunjangan
0: oh,
1: itu hilang
0: gitu. Benar.
1: Terus juga tunjangan yang tidak tunjangan juga hilang.
0: Tunjangan yang seharusnya tidak tunjangan
1: hilang juga itu.
0: Iya. Semangat ya Mas Heru ya.
1: Semangat saja.
0: Semangat.
1: Karena itu memang periodik manusia kan.
0: Iya. Fasenya ya Pak ya.
1: Fasenya.
0: Iya. Ya mau nggak mau diterima.
1: Harus. Kalau diterima kita jadi lucu nanti.
0: Iya. Benar. Diterima terus dijalankan, ikhlasin kalau kata Babe. Iya,
1: betul. Dan apa yang bisa kita jalanin, kita jalanin. Kita kan pernah punya pengalaman jadi kepala dinas. Punya koneksi, ya kan. Ya paling enggak anak buah lah.
0: Iya.
1: Ya disuruh aja, dipaksa beli sanga-sanga. Selesai lah sudah. Ya.
0: Kan pasti masih ada powernya ya,
1: iya,
0: Pak.
1: Dong.
0: Iyalah.
1: Lu masa dulu gua kasih duit terus sekarang lu nggak mau beli barang gue,
0: bisa kali beli gitu.
1: Oke, Pak, saya beli Pak. Saya Pak beli 5 botol Pak. Oke.
0: Bagus itu baru anggota saya. Ya. Mas Heru semangat ya. Ya mudah-mudahan di masa pensiunnya menemukan kedamaian juga. Terus juga happy lah, namanya juga udah pensiun.
1: Ya kalau nggak happy mau ngapain gitu loh.
0: Ya kan kadang stres Pak kalau
1: pensiun. Lah iya, makanya diterima dulu. Setelah diterima happy.
0: Iya benar. Kan, gitu. Oh iya, kalau nggak diterima ya susah happy-nya tuh.
1: Ya susah pasti happy-nya.
0: Gitu.
1: Ya itu tadi malapa. Kayak tas biasa dibawain, taunya lu tas gue kemana. Ya ketinggalan di rumah. Nggak ada yang bawain.
0: Biasa pintu dibukain gitu kan.
1: Terus kita buka sendiri.
0: Bingung ya buka pintu gimana nih.
1: Kecedot lagi.
0: Jadi ngejedak,
1: iya itu iya. Harus ada experience untuk menerima keadaan itu.
0: Iya. Semangat, Mas Heru. Tetap sih nggak ada lawan lah pokoknya nih di Banda Aceh ya. Main-main lah ke Fox Banda Aceh. Siapa tahu ada teman-teman nongki-nongkinya di sana.
1: Iya betul, ngobrol-ngobrol lah.
0: Iya sebenarnya. Be, ini terakhir nih Be, ada Ayu. Sebelum ini belum nih, masih lisa 5 menit lagi. Ini ada Ayu Be. Selamat malam Mbak Be, aku Ayu dari Bali. Kebetulan punya channel YouTube sebagai host podcast kesehatan mental.
1: Iya.
0: Podcast aku tumbuh organik karena obrolan yang jujur dan tidak menjudge.
1: Iya.
0: Yang sering pendengar bilang mereka merasa tidak sendirian setelah mendengarkan.
1: Wih, bagus tuh.
0: Program ini juga punya kualitas yang sama. Saya ingin tanya dari perspektif seseorang yang udah lama berbicara di depan publik. Apa yang Babe yakinin sebagai faktor paling menentukan dalam membuat pendengar merasa didengar, bukan hanya diajak mendengarkan?
1: Iya. Jadi kalau lagi ngomong ya biarin aja.
0: Dengerin aja.
1: Mendengar itu lebih susah daripada berbicara loh.
0: Mendengar?
1: Iya. Ilmu mendengar itu penting.
0: Oh iya lagi.
1: Iya, jadi
0: kadang ada boringnya ya Pak kalau
1: betul.
0: Itu.
1: Makanya kalau bikin podcast itu pingpongnya harus bagus.
0: Benar.
1: Iya, jadi jangan hanya pembicaranya
0: yang dominan. Iya.
1: Juga orangnya juga disuruh berbicara.
0: Benar.
1: Dan sentuh supaya dia bicara jujur.
0: Betul. Itu. Ngegalinya juga lumayan PR tuh Pak. Benar. Setuju.
1: Nah, cara menggali itu memang membutuhkan sebuah teknik sendiri. Nah, yang saya suka sama Mas Dery kasih solusi menggalinya dia.
0: Iya, benar.
1: Dia pintar dia. Tet. Muncullah semuanya kayak gitu.
0: Gali-gali goceknya cakep tuh Bang Dery tuh. Iya.
1: Jadi Anda bisa dengerinlah, kasih solusi.
0: Yes.
1: Apalagi kasih solusi yang saya ya.
0: Itu kalau nyarinya gampang, setahun lalu.
1: gitu.
0: Jadi, tuh ada Babe ngobrol ya, di situ ya, ya, kasih solusi.
1: Jadi dan kalau saya karena saya senang bercerita, nyata teknik bercerita tuh menyenangkan.
0: Betul.
1: Daripada teknik kamu harus begini, begitu,
0: enggak kita yang diatur ya, gitu ya Pak.
1: Kita bercerita ya, tentang sebuah pengalaman. Ya. Itu lebih meresap kepada pendengar atau apa namanya penonton, daripada kita dengan apa namanya
0: skrip atau apa.
1: Iya, yang anu yang apa solid banget gitu ya. Ya. Jadi bercerita.
0: Yang formal banget ya
1: itu,
0: Pak.
1: Iya, iya, iya. Ya, ya. Cerita itu akan lama sekali terekam di kepala orang lain.
0: Betul. Betul. Jadi ya emang kalau misalnya dia kan punya podcastnya ini tentang kesehatan mental ya, ya, itu otomatis dia pasti akan mendengarkan nih ya.
1: Betul.
0: Ya, si Ayu jadi, ini ya, ya.
1: Jadi suruh cerita tentang kehidupan sehari-hari. Mm-mm. Terus kenapa dia merasa sakit mental misalnya.
0: Ya.
1: Dari ceritanya itu kita bisa menyimpulkan dan kita beberkan. Mm-mm. Bahkan kalau lebih pintar kita cari cerita orang lain yang mirip ya, tapi berhasil menyelesaikan masalah mentalnya, kan gitu.
0: Iya, betul. Pendengar yang baik juga nih pastinya. Ya, dan itu bang benar sih kalau kata Babe bilang ya, susah tuh untuk jadi pendengar tuh.
1: Iya.
0: Mendengarkan ya.
1: Berbicara tuh gampang. Pernah saya tuh naik becak di Jogja ya.
0: Mm-mm.
1: Dia berbicara tentang korupsi, tentang politik gitu. Kan becak tuh belakangnya. Ini beneran bicara apa? Cuman ngambil kutip dari sana kan gitu.
0: Oke, okay.
1: Betul. Jadi ya saya dengerin aja.
0: Ya itu ya, kita kadang suka berasumsi yang tersendiri ya.
1: Kita
0: ketika
1: usah,
0: ada orang lagi ngobrol ya.
1: Kita enggak usah bantah, kita dengerin aja.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Atau dia habis dia ngomong tetap tukang becak kan, enggak terus jadi menteri kan.
0: Benar loh itu. Gitu. Dia tetap jadi ya pendengarnya aja sih
1: ya, kita yang dengerin ngobrolnya. Aja.
0: Benar-benar setuju. Nah, buat Ayu nih, tadi Babe juga bilang ya kalau misalnya dia buat podcast ya cari dulu triggernya ya, Be ya, untuk bisa jadi pendengar yang baik
1: ya, gitu. Untuk itu kan harus kita ya, nanti kan ada pembicaraan di situ.
0: Iya.
1: Kita cari pembicara dan kita dengarkan dengan baik.
0: Betul.
1: Lalu
0: betul,
1: itu kita kemas jadi cerita yang menarik kan?
0: Gitu ya Mbak Ayu. Be, sebelum kita closing di malam hari ini ya, kita 3 jam udah ngobrol tentang Piala Dunia lah, musik, karir, uang, kegagalan, tubuh-tubuh kita lah, sangat-sangat pastinya ya. Be, yang paling rangkum semua malam ini untuk dibawa sama pendengar kita Fox Radio Network gitu ya, bahkan yang di Amsterdam. Satu kalimat penutup dong Be, buat mereka-mereka yang untuk menghadapi
1: ya, esok saya tadi kan ngomong satu, dan omongan ini bukan sekali saya ngomong kepada ya, orang, saya sering sekali ngomong. Mm-hmm. Kegagalan adalah jendela kesuksesan.
0: Kegagalan
1: adalah jendela kesuksesan.
0: Tapi
1: perlu ditekankan jendela ya.
0: Jendela.
1: Bukan pintu.
0: Bukan pintu.
1: Iya. Jadi ada effort untuk mencapai
0: kesuksesan. Tetap ada usaha.
1: Iya, betul.
0: Kegagalan adalah jendela keberhasilan Foxy. Babe, terima kasih ya.
1: Ngobrol-ngobrol
0: sama kita malam hari
1: dan
0: ini.
1: Dan terima kasih buat teman-teman yang bersama kita tadi.
0: 3 jam ke belakang.
1: Iya, 3 jam ke belakang. Gak ada rasa apa puas saya kalau bicara. Karena saya hobi ngomong.
0: Tapi seru ya. Kita ketemu lagi besok ya.
1: Okay.
0: Di Mari Bung Rebut Kembali Station, okay. ID dan jam yang sama. Ada Babe Bambang Pranoto dan Rino Purba.
1: Jangan lupa balur sanga-sanga sebelum tidur.
0: Radionya sanga-sanga, sing ada lawan.
2: 7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Dari Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri." Sahih Bukhari. Kasih sayang dalam Islam mencakup berbagi dengan sesama apa yang kita sukai untuk diri kita sendiri.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hari Jumat. Pada hari Jumat ada waktu yang mana seorang hamba muslim yang tepat beribadah dan berdoa pada waktu tersebut meminta sesuatu melainkan niscaya Allah akan memberikan permintaannya. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa waktu tersebut sangat sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singa Dalawan.

Beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jangan syirik. Dirikanlah salat, tunaikan zakat dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari. Kajian hati di Fox Radio supported by Sanga-sanga Singadalawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk ke layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: kita akan terus ucapkan hatur thank you buat teman-teman yang selalu support kita pagi-pagi gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita kasih spesial buat Kang sama Teteh, buat teman-teman semua Teman Fox ini menjadi apa namanya spirit luar biasa. Spirit itu kan kalau tidak salah yang keluar dari celana itu ya.
1: Itu spirit.
0: Spirit itu.
1: Spirit itu minuman, ada Coca-Cola, ada
0: spirit. Spirit. By the way gitu. Jadi di jalan siapapun itu teman-teman yang lagi dengerin kita, semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan bisa bikin kita jadi kerja juga tidak murung.
1: Betul.
0: Kemudian kerja juga sukses, teamworknya oke, cuan.
1: Amin ya rabbal alamin. Kita pengen flashback dulu ke masa-masa sekolah atau kuliah. Pernah gak sih kamu teman Fox ya gak suka sama guru atau dosen gitu? Alasannya kenapa? Ada gak? Kalau aku mah jelas dulu ada di SMA aku, guru bahasa Jepang. Aku itu gara-gara galak gurunya.
0: Galak itu memang harus sebelin ya? Enggak lagi.
1: Judes om. Maksudnya kayak ngajar
0: karena
1: juga
0: gak cewek.
1: Ada senyum-senyum.
0: Karena dia cewek. Justru aku mah lebih mencintai mereka yang galak dan judes kok. Punya karakter gitu. Jadi dia bisa bikin kita jadi punya karakter. Sama di guru. Kalau di SMA kan, SMA kan sosiologi tuh Bu Rosa itu dia galak minta ampun. Jadi kalau itu kalau pelajaran dia yang harus ulangan itu kalau di bawah 50 atau di bawah 60 itu dicubit si apa perut pakai traktor.
1: Kalau suka sama guru pernah?
0: Suka sama guru pernah.
1: Pernah.
0: Guru basket.
1: Laki atau eta mah?
0: Teddy.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
4: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Tapi ngomongin tentang gosip,
1: ya,
0: ada beberapa perbedaan antara gosip yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Ada si Davis, peneliti dari University of Ottawa, Kanada, dan beberapa Kanada dan beberapa peneliti psikologi dan ilmu sosial lainnya melakukan penelitian nih yang nunjukin adanya perbedaan antara gosip yang dilakukan perempuan dan laki-laki. Apa aja perbedaannya? Mari kita bahas.
1: Ini perbedaan laki-laki dan perempuan bergosip dilihat dari waktu bergosip.
0: Oh, ada waktunya.
1: Ada. Jadi menurut penelitian dilakukan oleh Social Issue Research Center di Inggris, perempuan dan laki-laki itu sama-sama suka bergosip, tapi perempuan memang menghabiskan lebih banyak waktu untuk bergosip. 67% dari waktu berbicara mereka itu gosip semuanya. Adapun laki-laki cuma menghabiskan 55% pada saat mereka bicara, ngegosipnya 55.
0: Iya, tetap aja gede. Yang kedua, teman bergosip. Jadi hasil penelitian yang dilakukan oleh Francis McAndrew, profesor psikologi dari Knox College, Amerika Serikat, menunjukkan kalau laki-laki ternyata lebih senang bergosip dengan pasangan mereka. Sementara itu, perempuan senang berbagi gosip dengan teman perempuan maupun pasangan mereka juga.
1: Jadi kalau laki-laki senang ya?
0: Sama pasangan, lebih percayanya gosipnya
1: dibanding sama teman-teman yang lain. Kalau perempuan bisa dua ya, bisa sama pasangannya, bisa sama.
0: Tapi biasa kalau teman cewek sama teman cowok bergosip biasanya menghilangkan apa ya?
1: Itu menghilangkan rasa penasaran gimana rasanya kalau kita bisa berdua selamanya.
0: Tapi kalau udah punya pasangan, jadi menghilangkan?
1: Kalau sudah pasangan, gosip nih. Terus
0: ngomongin curhat masalah rumah tangganya atau misalnya gimana, itu jadi menghilangkan apa?
1: Menghilangkan nyawa itu.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
2: Tolong, Pak!
1: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Yantiu, Yantiu.
2: Widih, motor barunya diapain lagi nih teh kamu Yanti?
3: Ah, biasa Irwan, dimodif.
2: Apanya yang dimodif Yanti? Masih kelihatan orisinalan gini ah?
3: Ye, Irwan, emang gak kelihatan. Karena kan sekarang lagi musim curanmor gitu kan. Nah, pencurian sepeda molor.
2: Motor Yanti, motor.
3: Nah, itu maksudnya Irwan. Makanya Yanti siap-siaga nih. Biar motor Yanti gak dibondol maling.
2: Terus gimana caranya?
3: Yanti ke bengkel pasang kunci rahasia.
2: Nah, terus kok kayak kebingungan gitu kamu Yanti?
3: Kunci rahasianya di mana ya?
2: Tanya atuh ke yang masangnya.
3: Udah Irwan.
2: Terus apa kata dia?
3: Ya rahasia katanya Irwan.
2: Busi dasar.